0: Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi, di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, tren fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai dikaitkan dengan perempuan, sementara pria beralih ke alas kaki yang lebih sederhana dan fungsional.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sobat Global, ada kabar gembira nih. Keseruan Beplay The Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke Beplay, ini waktunya datang langsung ke Ciputra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan antara seni, desain, dan juga teknologi. Beplay pas banget dijadikan destinasi liburan barengan keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bareng orang-orang tersayang, karena cocok untuk segala usia Sobat Global. Nah, selain itu, kamu juga bisa menjelajah 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Beplay The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan aja, yang kamu bisa dapetin secara online di Goers. Info lengkapnya bisa kamu cek ya Sobat Global di Instagram dan juga TikToknya di @beplay.id. Ayo, ajak keluarga dan teman kamu untuk seseruan dan masuk ke dunia bermain di Beplay. Beplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026 is fully supported by Global FM Surabaya Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, baru suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Nine Point Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, Ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: dengarkan. 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Erlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur, bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
2: Masyarakat itu bisa diberitahukan, bisa paham kok, cuman harus diberitahukan secara detail, tidak tiba-tiba padamkan, tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan, apa yang bisa masyarakat lakukan, misalnya apakah mematikan lampu sama 1 jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
1: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
2: Strategi PLN pertama memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Sama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat 1 hari tanpa listrik atau Earth Day seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana,

0: melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi.
1: Spektrum Radio Jatim disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Soundtrack enak seharian cuma di 90,9 Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya.
3: Pengen dengerin soundtrack anak seharian?

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry.

0: malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Global FM Surabaya, female.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Jet setter. Go getter.

Baru nih di Global FM Surabaya, program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Cata-cata itu apa sih gitu kan? Kok kayak minuman?
1: Aduh, beda ya, kan? Beda. Itu kayaknya efek terlalu panas. Kita pengen minum. Iya, udah kalau gitu langsung saja.
0: Langsung saja.
1: Dipersilakan untuk DJ Hans dan juga DJ Nano. Boleh ya, silakan.
2: Oke. Alright, thank you masih buat Alvin sama Kiki ya, luar biasa banget pastinya. Kita juga masih di yang namanya perayaan ulang tahun yang ke-26 dari Global FM, Kota FM. Betul. Dan juga di JFM ya Hans.
3: Betul
2: ya.
3: Sekali.
2: Ya, jadi luar biasa banget. Oke. Okay. Wih, suara kita lumayan mirip gitu kan. Jadi mungkin ini Sobat Global, Sobat Merit Youngster sama Sobat Kota juga bingung yang mana suaranya Nano, yang mana suara Hans. Ya. Hans.
3: Betul
2: dia.
3: Sekali.
2: Okay. Itu dia. Tapi yang pasti live dari Cita Dwi 12 sampai 14 Surabaya. Ini dia 26 tahun Kota FM, Global FM dan juga di JFM Surabaya.
3: Together,
2: satu perjalanan sejuta kebersamaan.
3: Luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya. Kita merayakan yang dengan momen yang cukup seru, 26 tahun together kita bersama dengan MMG ya.
2: Betul, betul sekali gitu kan ya.
3: Oke.
4: Datang di spesial ulang tahun ke-26. Dalam semangat Together, kami mengajak Anda merayakan satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
3: Live dari Citan Dui 12-14 Surabaya.
2: Ini dia 26 tahun Kota FM, Global FM dan juga DJ FM Surabaya.
3: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
2: Luar biasa sahabat, sekali.
3: Iya, luar biasa sekali. Sahabat Merkuri, yang seru, Sobat Global, Sobat Kota. Mungkin pada kaget ya, kenapa kok bisa satu station jadi satu sekarang ini.
2: Betul,
3: ya?
2: Betul sekali gitu. Karena sesungguhnya memang ini dari empat radio ini, kita memang satu manajemen kan.
3: Iya, satu manajemen.
2: Betul sekali. Sebetulnya kita ada berapa? 25 radio.
3: 25 radio itu?
2: Iya, total ya. total, tapi yang di Surabaya cuma 4 aja.
3: 4 aja, betul.
2: Jadi kita rayain buat 4 radio aja.
3: Empat radio gitu aja hari ini ya.
2: Betul, betul, betul.
3: Dan
2: betul.
3: Ini momennya cukup seru karena hari ini kita bakalan ngobrol seru dengan beberapa bintang tamu. Yang pertama ini ada dari Cata
2: Band. Betul sekali, weh. Boleh tepuk tangan yang ada di sini untuk buat Cata. Cata, luar biasa. Cata ini aku kira awalnya dia adalah merek teh-tehan.
3: Cukup unik sebenarnya namanya, internasional banget gitu aku
2: pertama kali
5: dengar. Harusnya Cati kali ya.
2: Nah, mungkin begitu. Cati gitu kan. Cuman aku juga mikir, maksudnya Cata ini artinya apa? Apakah ini dari band Spanyol gitu kan?
3: Gitu.
2: Bacanya Cata atau Keida atau apa gitu. Kita enggak tahu. Iya kan.
3: Atau mungkin ini ada kaitannya dengan nama personilnya mungkin ya. Cata disingkat CATA gitu siapa? Siapa tahu.
2: Mungkin begitu. Boleh mungkin dikenalin dulu teman-teman Cata kali ya. Ini ada siapa aja di sini? Ada 3 orang nih.
3: 3 orang.
2: Gaskan langsung bisa dikenalin dulu aja boleh.
6: Oh iya, saya Bernard di vokal dan ini ada Rusman di bagian gitar dan ada Bang Rocky di bagian drum.
3: Luar biasa.
2: Serta ini vokalnya siapa? Parrot.
6: Bernard.
2: Salah dengar. Bisa dia. Oke.
3: Okay.
2: Ada Bernard vokal.
3: Mungkin pertama-tama bisa dijelasin kenalan buat semua 4 radio sekarang yang lagi denger ini. Kan belum banyak yang tahu tentang Cata dan juga baru ya. Mungkin bisa kenalan dong ke Sobat Merkuri, Sahabat Merkuri, Youngster, Sobat Global dan juga Sobat Kota hari ini.
6: Ya, Cata itu dari bahasa Spanyol agak timur dikit ya. Yaitu bahasa Sansekerta tepatnya.
2: Serius?
6: Iya, bahasa Sansekerta yang artinya hati atau perasaan. Tapi kita juga bisa diakriminkan sebagai catatan kata-kata.
2: Catatan kata-kata. Siap-siap. Catatan kata-kata yang ditulis gitu kan, yang menjadi sebuah lirik.
6: Betul.
2: Yang akhirnya
6: betul
2: di aransemen menjadi sebuah lagu yang sangat indah. Gitu. Mafioso. Mafioso. Lamin Yamal. Mantap. Obrigado. Nice.
5: Porto.
2: Portofolio.
3: Oke,
2: oke. Tapi ngomongin tentang Cata sendiri, Cata ini kan artinya unik juga gitu kan ya. Walaupun ternyata dari para personelnya yang agak serem ada Bang Rocky di sana.
3: Bang Rocky.
2: Iya kan, pastinya gak cocok gitu loh dengan nama Cata itu ada personelnya dirimu kurang cocok sebenarnya, Mas Rocky. Tapi it's okay gitu kan ya, mungkin melengkapi. Iya kan, tapi yang founder siapa? Yang pertama kali mendirikan.
3: Iya. Yang mengide gitu.
2: Yang ide, ada ide deh.
7: Kalau kami sendiri ya, kebetulan memang saya sama Mas Rocky duluan yang ketemu. Bermula dari perkumpulannya teman-teman musisi Surabaya gitu kan. Terus akhirnya kita nyambung, ya gimana kalau kita bikin band yang membawakan karya sendiri yuk gitu lah. Akhirnya Gak lama kita ketemu sama si Bennett ini dan ya udahlah terjadilah cata.
2: Ya. Oh berarti awalnya Mas Rocky sama Mas Rusman ya berarti betul, ya? Betul ya. Betul, waktu itu ngobrolin apa namanya konsep ini kalau dulu kan Bung Karno, Bung Hatta itu kan waktu itu di ini ya.
3: Bung Karno.
2: Ya, lama banget ya. Iya. Bung Karno, Bung Hatta itu waktu apa namanya mengadukan Indonesia itu kan kalau gak salah waktu itu di rumah tua gitu kan ya, di Pegangsaan Timur. Kalau apa Mas Rusman sama Mas Rocky di mana dulu?
8: Awalnya kita... malah pengen buka warkop ya.
2: Iya. Jauh ya, cukup jauh ya.
3: Iya.
2: Awalnya ngeband malah jadi buka warkop.
3: Betul. Betul.
2: Gimana konsepnya?
8: Tapi Rusman mintanya malah buka nasi pecel.
2: Nasi pecel yang bukanya tiap pagi.
8: Iya, iya betul. Kan? Tapi nasi pecel yang ada live bandnya.
2: Oh, awalnya begitu ceritanya. Awalnya.
8: Akhirnya gimana kalau kita bikin band
7: bandnya aja dulu gitu kan.
2: Berarti nasi pecelnya nyusul.
7: Oke. Sangat cocok logis sekali Anda ya.
2: Cocok logis betul. Berarti pecelnya belum ada nih. Oh, tiwas berharap. Rame ya kita ya. Agak lapar soalnya, agak lapar kita. Oke.
8: Okay. Ya, sebelumnya saya mau ngucapin dulu selamat ulang tahun ya.
7: Iya, betul banget.
2: Terima kasih. Terima kasih.
8: Buat apa, yes, DJ yes. FM,
2: yep.
8: Kota FM, yep. Global FM.
2: Udah.
7: Ya,
2: udah
7: tiga, tiga. Ya,
2: betul. Ya. Kalau Mercury, karena Mercury ini kan sebetulnya adalah om kita, om.
7: Oh. Oh
2: ya, kita panggilnya om.
7: Sesepuh.
2: Ya. Sesepuh. Ya. Enggak sepuh-sepuh banget sebetulnya.
7: Oh gitu.
2: Ya, tua lah, tua. Iya tua, karena dia kan sebetulnya udah dari tahun 70-an Mercury ya.
7: Oh,
2: ya, kan? Mantap. Ibu ya, kita panggilnya om lah. Oh,
7: betul.
2: Iya kan, gitu. Jadi terima kasih ini ucapannya gitu kan ya.
7: Siap.
2: Mungkin bisa, apa namanya, langsung bikin lagu. On the spot gitu ya, buat ulang tahunnya DJ FM, Global FM, dan Kota FM mungkin boleh.
3: Bisa lah, bisa ya, lah.
2: Bisa lah. Akapela aja, agak vokalisnya berat kan?
3: Iya.
2: Ya boleh.
3: Nah, langsung. Ya. Spontan.
2: Spontan, uhuy.
7: Ya, spontan
2: coba,
7: ya, tanpa
2: ya, uhuy. Spontan aja kita. Coba. Boleh. Akapela, kamu apa akapela gitu? Ah, bagus.
3: Beatbox.
2: Beatbox. Oke. Okay.

0: jadi lagu ulang tahun. Keren banget.
1: Namanya dicoba ya namanya.
2: Iya. Agak maksa dikit enggak apa-apa ya.
3: Mas,
2: ya.
3: Sorry, ya. Efek gitarnya tolong dimana?
2: Iya,
3: tolong efek gitarnya.
2: Tolong itu ya.
3: Iya, tapi keren sih, keren.
0: Emang kalau musisi itu beda ya, langsung bisa spontan gitu.
3: Langsung bisa, langsung spontan itu gitu kan. Nah, ngomongin tentang

0: di sisi producing lagu memang punya kebetulan saya yang suka nulis-nulis sih gitu bang. Yeah, jadi kalau ditanya berapa lama atau durasinya ya macam-macam sih. Ada lagu yang memang spontan gitu kan kita cuman kayak bayangin sesuatu terus asal humming gitu kan dulu dulu baru ada juga yang liriknya dulu baru dapat notasinya.
1: Betul.
0: Ada yang dulu lah itu tergantung. Ada yang benar-benar harus dipikirin bareng-bareng juga ada.
1: Betul. Hans, tapi kamu tau enggak ini personelnya Cata ini ternyata mereka enggak pure bermusik. Jadi mereka itu emang punya usaha sendiri
2: usaha
1: dan
2: sendiri.
1: Juga kerja juga profesional.
2: Oh gitu.
1: Mereka pengusaha dan juga profesional juga.
2: Berarti band ini sampingan doang ya?
0: Wes, iyalah.
1: Jangan gitu dong. Jawabnya maksudnya bukan sampingan, Bro,
0: enggak sih kalau jawaban diplomatisnya. Bukan sampingan, tapi ya itu tadi loh. Ujung-ujungnya kita mau bikin pecel sebenarnya bareng. Nah itu,
1: awalnya,
0: ujung-ujungnya betul. Bisnis.
2: Tapi pecel ini beneran gak sih? Ini pendengar nanti ketipu nih ya. Ini
0: berharap loh. Ya. Nanti kita undang mas kalau
2: siap. Openingnya ya.
1: Tapi belum pecel, yang pokok pecelnya. Tapi ini emang mereka itu punya kesibukan masing-masing juga. Ya. Mas Rusman ini makanya aku pengen nanya aja, gimana cara membagi kesibukan antara kerjaan dan juga bikin lagu gitu kan di musik. Secara Rusman ini kita tahu dia kan punya SPPG juga.
0: Oh ya. Banyak saya, 27.
1: 27 SPPG, betul.
0: Amin aja kali ya.
1: Iya. Kalau Bernard ini dia punya tempat pijet.
0: Wah. Wow.
1: Maksudnya family reflexology.
0: Betul.
2: Oke.
1: Kalau Bang Rocky...
3: Ya. Buat saya yang tegang nanti saya rilekskan kayak gitu.
1: Nah itu, yang terlalu tegang dirilekskan sama dia.
0: Dilemesin aja
1: yang rilekskan gitu ya. Iya. Lah gimana cara ngebaginya gitu kan antara kerjaan sama bermusik gitu?
0: Kalau saya pribadi, karena SPPG saya udah autopilot ya.
1: Oke.
0: SPPG saya sudah ada tim yang sudah settle gitu. Saya tinggal ya controlling dari jauh aja gitu sih.
1: Gitu aja, jadi maksudnya gak akan mengganggu yang namanya band-bandan gitu.
0: Betul, sambil saya nulis lirik atau latihan gitu kan. Terus saya udah bilang, bang ini ada yang gak beres, ya udah beresin. Gue bayar lu buat beresin itu udah.
1: Iya. Namanya juga bos.
0: Iya, suruh
2: bos. CEO emang beda.
0: CEO ya gak menyamar gitu.
1: Iya. Langsung to the point ya kan. Kalau Bernard gimana Bernard sendiri? Kesibukan ya?
3: Bagi terapis yang kecetet-cetet itu biar saya urusin. Itu mas, dengkulnya agak mengiring dikit deh, itu tugas kamu.
1: Udah
3: autopilot juga sebenarnya.
1: Oh autopilot juga ya. Oke. Berarti, tapi emang waktu itu merintis bisnisnya susah dong
0: waktu awal. Waktu awal-awal ya.
1: Oke. Tapi kalau Mas Rocky sendiri ngebagi kesibukan sama band apa nih? Gimana nih?
4: Ya semuanya kalau Rusman kan autopilot. Ya. Kalau saya auto nahkoda.
1: Auto nahkoda.
0: Gimana tuh konsepnya tuh?
1: Baik. Auto
4: nahkoda. Kebetulan saya bisnis sumbu kompor.
1: Sumbu kompor. Iya bisnis sumbu kompor. Masih ada itu ya bisnis itu.
4: Ini
1: masih ada ya?
4: Saya bawa.
1: Biasanya sumbu kompor itu kan putih ya. Ini kalau misalkan sobat kota, sobat global, youngster sama sahabat Merkuri dan Dwi nih. Ini ternyata sumbu coklat kehitaman.
0: Gitu. Karena saking matangnya dia.
1: Saking matangnya. Jadi intinya apa namanya secara bagi masalah ya. Antara kerjaan sama ngeband gak ada masalah ya.
4: Karena kalau bagi saya kan ngeband ini juga salah satu yang prioritas ya.
1: Baik.
4: Segala sesuatu yang prioritas ya harus dikondisikan. Bukan disisakan.
1: Betul.
2: Biasanya kumpulnya di Sabtu Minggu nih pasti ya. Atau enggak?
0: Enggak sih, kita enggak tentu ya.
2: Enggak tentu ya.
4: Kita malah rencana mau satu rumah ya.
2: Satu rumah. Terakhir.
1: Oke, satu kakak juga atau pecah kakak itu?
0: Pecah kakak.
1: Oh ya, kok serem ya? Iya.
4: Gono gininya gampang.
1: Loh ya, tiga keluarga di satu rumah ya kan. Serem juga ya, serem. Aku bayangin aja serem gitu ya. Tapi hari ini Hans Cata bakal perform juga.
2: Oke.
1: Di spesial 26 dari ulang tahunnya Kota FM di Global FM ya. Luar biasa, bakal ada berapa lagu nanti?
2: Berapa lagu kira-kira nanti ya dibawakan?
0: Kita rencana mau bawain 4 lagu sih.
1: 4 lagu. Iya. Okay. Kok banyak?
0: Oh mau kurang gak?
1: Jangan maksudnya, kok dikit? Lebih banyak lagi.
0: Oh siap, nanti.
1: Iya, lebih banyak lagi lah.
0: Siapin berapa seribu ada ya?
1: Masa SPPG 27 lagu cuma 4 ya kan? Jangan gitu dong.
2: Termasuk lagu baru tadi gak?
0: Boleh. Kita ada rencana single kedua dan kebetulan ini salah satu privilege buat Kota Global dan juga DJ ya karena kita akan bawain.
1: Betul. Ini pastinya cuman kita baru kita yang bakal diputarkan lagu ini.
0: Betul.
1: Judulnya apa emang lagunya?
2: Spill.
0: Judulnya Pak Rocky sebagai penulis lagunya?
1: Ya.
4: Embun.
0: Embun.
1: Emang pakai apa lagi? Emang embun pakai N.
0: Iya makanya.
1: Iya kan. Embun. Iya kan.
0: Jangan sampai enggak pakai.
1: Wah, embun gitu. Ini menceritakan tentang siapa gitu?
4: Yeah.
1: Anak apa?
4: Sebenarnya itu kebetulan saya yang nulis lagu ciptaan saya. Jadi ini sebening embun. Okay. Jadi mengungkap

0: mengungkapkan bahwa betapa bersyukurnya saya memiliki pasangan.
1: Baik.
0: Dan saya menggambarkan lewat lagu bahwa cinta saya ini sebening embun.
1: Oh.
0: Tulusnya.
1: Oh.
2: Saya pikir rajin bangun pagi.
1: Iya.
2: Lihat embun gitu. Makanya.
1: Iya
2: kan? Terus lari pagi.
1: Lari pagi
2: gitu.
1: Subuhan lihat embun itu terus jogging ya.
3: Makan pecel
1: kan gitu. Makan pecel.
0: Memang kelihatan Cata ini tampang-tampang sehat semua.
1: Tampang seger. Tampangnya pagi banget. Morning person banget ya.
2: Morning person banget.
0: Bukan party people ya.
1: Kan kayak dulunya kayaknya iya. Tapi kayak gara-gara usia sih ya. Kayak gara-gara usia akhirnya juga enggak gitu.
3: Iya,
1: tapi
3: masih muda gitu.
1: Masih muda. Oke, baik. Menceritakan tentang pasangan Mas Rocky yang dan mungkin kita semua bersyukur ya.
2: Betul. Ini lagu pertama atau bukan?
3: Lagu
2: pertama kali single keluar.
3: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Kalau pertama single kita kedua. Kalau pertama kita udah rilis, judulnya apa?
0: Memulai lagi.
1: Betul. Memulai lagi.
0: Okay. Rusman yang ciptakan.
2: Betul. Oh. Tapi itu nanti bakal dibawakan juga kan?
3: Yes, of course.
1: Of course, ya.
0: Karena sebentar lagi akan rilis ya. Bentar lagi akan rilis ya.
3: Iya, betul. Bisa di request juga di radio DJFM gitu. Okay. Kalau teman-teman pengen dengerin single kita yang pertama, mau lagi bisa banget di request di jam 11 kalau gak salah ya.
2: Jam 11 sampai jam 1 siang.
3: Betul.
0: Di support musisi lokal.
2: Support musisi lokal.
1: Tapi jujur aku udah nawarin ke mereka, ayo ke global kapan. Sampai hari ini masih belum, gak tau kenapa ke mereka.
3: Ya karena kita masih bagi waktu antara SPB tadi.
1: Oh itu dia.
3: Sama tukang pijet, tempat pijet.
1: Oh, tempat family reflexology. Iya, betul sekali. Tapi kita tunggu ya maksudnya untuk bisa ke station yang lain gitu.
3: Kita bakal coba di
1: global juga ya.
2: Mungkin yang terakhir ada harapan atau ucapan untuk 26 together ini.
1: Iya, silakan.
4: Semoga DJ FM, Global FM dan Kota FM menjadi sahabat pendengar di Surabaya.
3: Amin.
4: Memberikan persembahan yang sangat-sangat dinanti dan bermutu tentunya.
1: Amin.
3: Luar biasa. Amin. Jaya terus lah pokoknya ya.
1: Terima kasih. Mas Rocky, terima kasih. Mas Pera, thank you. Mas Rusman, thank you.
2: Selamat melanjutkan. Nanti kita ketemu lagi di performance ya.
1: Betul sekali. Thank you, Cata.
3: Sukses selalu.
1: Sukses terus, Mas Rocky, Cata juga. Terima kasih banyak ya. Alright, dan pasti buat sahabat Mercury, Youngsters, Sobat Global dan juga Sobat Kota gitu kan ya. Kita masih dalam rangkaian 26 tahun gitu kan dari Tiga Radio ini. Dengan yang namanya Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
2: Betul sekali. Setelah ini jangan kemana-mana lagi. Setelah ini ada lagu dan juga nanti bakal kita ke talk show yang kedua ya.
1: Yes, betul sekali. Kalau gitu Nano sama Hans balik dulu balik ke studio.
5: Anda masih mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
8: dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya.
3: Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: Coba di 90.9 Global FM. Female and Family Radio.
1: Sobat Global, ada kabar gembira nih. Keseruan Beplay The Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke Beplay, ini waktunya datang langsung ke Ciputra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan antara seni, desain, dan juga teknologi. Beplay pas banget dijadikan destinasi liburan barengan keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bareng orang-orang tersayang karena cocok untuk segala usia Sobat Global. Nah, selain itu, kamu juga bisa menjelajah 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Beplay The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan aja, yang kamu bisa dapetin secara online di Goers. Info lengkapnya bisa kamu cek ya Sobat Global di Instagram dan juga TikToknya di @beplay.id. Ayo, ajak keluarga dan teman kamu untuk seseruan dan masuk ke dunia bermain di Beplay. Beplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026 is fully supported by Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
0: 90.9 Global FM Surabaya.
2: Boleh tepuk tangan untuk Grand Ways Praxis. Iya, seri dia luar biasa sekali ya. Gimana kabar? Ada Koremon di sini.
3: Iya. Langsung dispel ya Koremon.
2: Iyo, iya kan.
4: Ini ada apa nih? Datang ke sini nih ada apa nih?
2: Betul sekali, ada Koremon dan juga Mbak Enolerian. Apa sehat apa?
5: Enolerian.
6: Sebetulnya bukan Enolerian. Tapi kalau Enolerian adanya di Jakarta. Kalau ini Eno.
2: Eno.
3: Tapi for your information, yes, fact-nya emang your dia kadang-kadang dipanggil di hotel itu Enolerian emang.
2: Oke. Iya.
3: Bisa pas banget itu ya.
6: Pas banget,
2: iya kan. Aku mau manggil Eno netral kan gak mungkin, iya kan. Semakin gak sopan dong. Iya.
4: Hari ini udah hadir dari Grand Wis Hotel Praxis Surabaya.
3: Okay, kalau Mas Nano udah fase banget berarti udah pernah.
2: Oh, iya,
3: kalau Hans ini kayaknya belum fase karena belum pernah main.
2: Belum pernah main.
4: Ya, kira belum pernah ketemu di DJ FM
3: ya. Belum pernah. Jadi ini waktunya untuk Hans main ke tempat kami.
2: Siap. Nanti kita sekali aku main ke sana ya.
3: Iya.
6: Biar dapat bondingnya ya.
3: Biar dapat bondingnya. Sekarang Kiki aja udah main ke Grand Wis. Masa harusnya belum. Wah, ini pelanggaran sebenarnya.
2: PR. Cuman pertanyaannya begini gitu kan ya. Ketika kita main bulan ini bulan Juni ya.
3: Bulan Juni.
2: Juni, Juli gitu kan ya. Waktu kita main ke sana kira-kira ada something apa yang bisa kita nikmati gitu.
3: Nah, ini itu fresh dia from the oven banget karena kita baru launching sesuatu di 2 hari lalu.
2: Oke, apa tuh?
3: Ini baru banget berarti, baru banget ya, launching fresh ya.
6: Launchingnya itu di lantai berapa kok?
3: Launchingnya di lantai 7. Nah, bayangin tuh, launching tapi lantai 7.
6: Langsung lantai 7.
3: Oke. Jadi kita baru aja di 2 hari lalu kita soft launching lah. Kita enggak belum ngomong grand launching tapi karena kita memang ada beberapa yang masih belum ready. Tapi currently kita udah bisa menambah fasilitas baru yaitu Swimming pool. Finally. Setelah 1 tahun ditanya-tanya orang ya. Capek balesin
2: dikejar-kejar gitu ya.
3: Kak, ini swimming poolnya kapan? Tiap hari ada begitu tuh.
2: Tiap hari
3: ada begitu.
2: Karena gini Hans, waktu sebelum ini ya, kita 2 kali sama Global kan?
3: Iya.
2: Sama Global. Aku sempat nanya ke dia juga, maksudnya kayak udah belum?
3: Belum.
2: Udah siap belum? Udah siap belum gitu. Belum gitu kan. Malah kalau gak salah malah gak ada wacana awalnya.
3: Iya, belum tahu. Belum tahu
2: gitu.
3: Ya tapi itulah ya, sudah beredar derdor.
2: Iya, sebetul sekali. Tapi finally ada akhirnya ya.
3: Finally ada.
6: Dan emang itu kita ciptakan memang untuk menyambut liburan sekolah.
3: Benar.
4: Liburan sekolah ini.
3: Dan momennya pas ulang tahun Mercury Media Group.
2: Luar biasa sekali.
3: At tips boleh ya ntar.
2: Boleh. Ini kan together gitu kan ya. Kebetulan kita lagi ngerayain ulang tahun. Kita juga merayakan launching dari swimming pool dari Grand Wis Praxis. Bersama lagi. Tapi udah bisa di
3: udah bisa ya. Dan yang spesial itu di tempat kami swimming poolnya ada 2 ya Bu Eno ya.
2: Okay.
3: Jadi yang satu untuk kolam renang dewasa, yang satu kolam renang khusus untuk anak-anak.
2: Okay, itu baik. Di satu lantai yang sama
3: satu lantai yang sama sebelahan sih sebenarnya. Dan kita juga provide pelampung dan juga ada life vest-nya buat anak-anak. Jadi very apa ya, safe banget lah buat mereka yang mau family trip, pengen liburan pasti cocok banget situ.
2: Oke. Dan itu bisa dinikmati sekarang juga gitu kan, apalagi selama momen liburan anak gitu ya.
3: Betul.
2: Karena kalau nggak salah anak itu mulai masuk lagi tanggal 13 Juli kalau nggak salah.
3: Iya.
2: Jadi ini masih ada waktu lah.
3: Masih ada waktu. Jadi kebetulan juga di bulan holiday season ini, kita punya promo itu juga sangat terjangkau ya. Jadi kami punya kamar tuh satu tipe premier, itu family room sebenarnya. Luas ruangan kurang lebih di 40 meter square dan di dalam kamar ini yang buat kita unik. unik ya. Hotel kita tuh unik, kenapa? Karena kami punya satu tipe ruangan yang dimana satu kamar itu udah ada pilihan antara 3 single bed
2: okay.
3: atau 1 king bed dengan 1 single bed. Jadi itu cocok banget buat keluarga
2: yes.
3: kecil.
2: Keluarga, yes,
3: betul. Anaknya yang udah umur SMP bisa SMP. Tidur sendiri.
2: Iya yeah, betul. Gak usah ganggu bapak-mamanya gitu
3: kan. Gak ganggu ya kan. Tidurnya kalau ramean mungkin suka keluarga tidur mindang kalau bahasa Jawa. Iya. Karena enggak bisa mindang, karena ada kasur sendiri.
2: Yoi.
3: Spesialnya lagi di kamar itu kita selama holiday season ini kita set up untuk kidstand di dalam kamar.
2: Okay.
3: Jadi ada tenda. Selain itu, nah ini yang spesial juga.
2: Spesial
3: di dalam kamar kita udah provide merchandise yaitu mainan nylon.
2: Nylon.
3: Nih ya, sekarang harga nylon di pasaran udah naik gara-gara dolar naik.
2: Yeah,
3: cuman okay. di Grand Hotel Praxis nginep dapat free mainan
2: free
3: nylon.
2: Free mainan.
5: Oh iya, kan. Free mainan loh.
3: Kesukaan. Bisa dibawa pulang lagi.
2: Iya. Bisa dibawa pulang.
3: Bisa dibawa pulang.
2: Tuh iya kan. Sekasur-kasurnya bisa dibawa pulang juga
3: sih kalau itu. Oh, bisa sih belinya nanti PO dulu tapi.
2: Oke oke oke oke. Tapi ini ya apa ya, bisa dibilang juga cengli lah gitu kan. Apalagi buat apa namanya papa mama gitu kan yang mungkin masih sibuk kerja jadi enggak bisa ngajakin anaknya keluar kota gitu kan, dalam kota aja.
3: Okay.
2: Iya kan, dalam kota aja barengan sama Grand Wis Praxis gitu kan ya. Karena promonya juga banyak, ada kolam renang baru buka juga gitu kan ya. Dari ngomongin tentang pricingnya deh sekarang kalau boleh tahu nih. Iya,
3: kebetulan pricing. Saya bareng sama yang punya hotel.
2: Nah, betul sekali.
3: Yang punya kamar ini.
2: Ibu Eno ya, Ibu Eno.
3: Silakan Ibu, harganya berapa Bu? Kalau yang untuk harga-harga untuk inilah harga promonya dari ya kurang lebih kalau yang premier tadi 1 jutaan. Mungkin ada yang penasaran Bu, kamar-kamar lain yang enggak premier, Ibu kasih harga berapa? Kalau saya ngomong kan takut melangkai ya.
2: Iya iyalah.
3: Takutnya
2: enggak sopan gitu loh.
3: Superior berapa Bu? Junior suite berapa kira-kira boleh Bu?
2: Iya iya.
6: Harganya masih terjangkau sih.
2: Okay. Masih affordable lah.
6: Masih affordable.
2: Okay.
6: Jadi untuk kamar superior kita kebetulan standarnya superior ya.
2: Yep.
6: Superior itu kita di 22 meter squares.
2: Oke.
6: Okay. Ya masih under 600-an.
2: Ah, nice. Nice lah, masih nice lah.
6: Dengan prime location.
2: Yes, okay. Of course. Yeah, betul sekali.
5: Terjangkau maksudnya. Lah ya, terjangkau.
2: Iya. Tempatnya kan di tengah kota banget tuh. Betul. Jadi kalau misalkan mau kemana-mana kan juga gak bingung.
5: Iya
2: kan. Ya. Mau ke TP tinggal jalan. Ya, gak jalan juga sih, cuma maksudnya kan deket.
5: Deket.
2: Ya kan, terus habis itu mau mampir ke MMG juga deket, ya kan. Gitu.
5: Makin dekat gitu ya.
2: Iya.
6: Boleh, ayo. Boleh, mau ngajak siapa?
2: Ya.
5: Siapa nih?
2: Nah, terserah bebas.
6: Kita bisa kasih harga spesial
2: iya.
6: ya aku okay. ya.
2: Iya loh.
5: Buat harga bulan ini sama bulan depan sama gak? Atau ada promo lain? Sama ya?
6: So far sama.
2: Okay. Sama. Yes, itu dia luar biasa ya. Terus ada promo apa lagi gitu kan? Maksudnya tadi kan di angka 600 ribuan itu untuk yang superior. Yang paling standar gitu kan, 22 meter square ya. Oke. Okay.
5: Kira-kira ada buffet atau semacamnya gitu di luar kamar?
3: Kalau buffet kita ada ya. Jadi di weekend, kita ada namanya weekend buffet. Atau weekend breakfast.
2: Okay.
3: Nah kalau weekend breakfast ini gak khusus untuk tamu hotel aja, tapi tamu luar juga bisa datang untuk menyantap ya. Karena udah banyak juga yang nanyain, Kak, jujur, ini jujur, bukan mau sombong.
2: Tapi
3: di TikTok dan juga di platform lain tuh banyak yang komennya positif adalah hotel ini tuh makanannya enak.
2: Oke.
3: Ya, bukan begitu ya yang punya hotel ya.
2: Valid.
3: Jadi banyak yang tanyain kalau makan doang di sana boleh enggak sih ikut buffet-nya tapi enggak ikut nginep? Enggak apa-apa kalau weekend breakfast tuh kita bisa dengan harga promo masih di harga 125 ribuan aja.
2: Okay, 125
3: ribuan. Ya, itu udah all you can eat dan ini yang spesial lagi.
2: Apalagi
3: per hari ini karena ulang tahunannya MMG 26, kita juga launching menu baru.
2: Oh.
3: Nah, menunya adalah ropang. Itu live station di breakfast. Jadi roti panggang isinya smoked beef. Terus ada juga scrambled egg sama cheese sauce.
2: Nah,
3: spesial cuman di weekend. Nah, karena hari ini ulang tahun MMG bukan weekend, enggak apa-apa kita spesial adain khusus hari ini.
2: Khusus hari ini aja.
5: Langsung mampir
2: gitu. Iya.
3: Pak Michael lagi ya, Pak. Atlet-nya 2, Pak. Lumayan, Pak.
2: Iya. Benar. Ibaratnya bahasa apa ya? Bahasa Spanyolnya itu kan what are you waiting for gitu ya.
3: Jadi
2: teman-teman langsung aja bisa langsung melipir gitu kan ke yang namanya Grand Wis Praxis ya.
3: Praxis
2: itu dia luar biasa Praxis gitu kan ya. Karena aku kemarin juga ditanyain kan sama salah satu apa namanya wali murid juga ya, anak-anak sekolah juga. Ini apa namanya anak ntar mau diajak liburan kemana gitu? Wah bingung juga karena
5: bingung
2: kan masih
5: juga,
2: orang tuanya kan masih busy banget ya. Maksudnya kan kegiatannya banyak, bisnis masih, itu kan maksudnya masih belum bisa ditinggal gitu sebagai bisnismen kan. Jadi kayaknya mau pilihan yang paling possible ya staycation.
3: Benar.
2: Dalam kota aja gitu.
5: Apalagi di tengah kota gitu.
2: Iya, di tengah kota ya kan. Nah, kalau aku sih yes, dan harus dimanfaatkan banget ya.
3: Benar banget. Dan selain itu juga kita tuh punya lounge. Okay. Jadi kita punya lounge itu juga unik ya. Jadi di antara hotel-hotel lain mungkin mereka lebih ke entertainment.
2: Yep.
3: Kita ini lebih basically music lounge.
2: Oke, okay, baik.
3: Iya, jadi salah satu public facility kami adalah Rhythm Lounge and Bar. Ini juga merupakan salah satu bagian dari Graduis Praxis.
2: Yep.
3: Tapi konsep basicnya adalah music. Dan musik. Kebetulan nih, makanya aku bilang ya, Tuhan dan semesta ini sudah mempertemukan kita
2: semua. Ini kayaknya banyak kebetulan ya.
3: Iya, Cata yang tadi ya. Habis perform itu baru aja rilis single di awal bulan Mei di tempat kami. Tuh, jadi kayak aku tuh kayak gimana ya sama MMG itu jiwanya ini. Udah sama.
2: Iya. Ada benang merah gitu ya.
3: Benang merah karena benang bajunya merah. Hari ini merah juga.
2: Merah iya, semua. Banyak ong gitu ya.
3: Banyak ongnya gitu. Jadi Cata tadi udah membuktikan sendiri bahwa kualitas kita soundnya udah gak kalah, lighting gak kalah. Kita juga kasih juga buat musisi-musisi pengen jamming di sana sudah ada drum dan juga keyboard yang bisa dipakai.
2: Nah, tuh. Okay.
3: Nah, yang bikin-bikin event nih juga bisa langsung ke sana udah include semuanya, harganya berapa, Bueno?
6: Start dari 150.
3: Gila kan?
6: Tuh. 100 pack.
3: Ini baik. Emang satu ini emang agak gila kalau menurut saya kalau kasih harga.
2: Iya.
3: Dengan fasilitas secakep itu udah dapat lighting, dapat sound, terus udah ada sound, drum dan juga keyboard. Cuma 150.000 buffet.
2: Okay. Iya.
3: Itu kalau enggak
2: contoh eventnya apa tuh?
3: Contoh baru aja kemarin acara apa, Bu?
6: Kita kemarin baru ada salah satu reuni.
2: Iya.
6: Okay. Salah satu SMA negeri di Surabaya.
2: Baik.
6: Dan itu emang dapat banget untuk feels dari Rhythm Lounge and Bar kami.
2: Oke. Baik.
3: Jadi bisa dipakai buat acara reuni. Kemarin juga birthday kita udah enggak kehitung mungkin lebih dari 10 lah ya.
2: Mungkin juga gitu kan
3: ya. Iya, Sweet 17. Jangan Sweet 17. 62 tahun
2: ulang tahun di situ tahun, bisa. Ya, betul.
3: Bisa. Malamnya ada intimate juga. Bisa. Bisa.
2: Okay, 26 tahun juga bisa sebetulnya.
3: Iya, bisa juga 26 tahun. Bisa.
2: Umur berapapun bisa
3: di sana juga. Bisa. Dan kece-nya di sana itu kalau kita mau pakai mesin DJ juga soundnya gila gacor. Gacor asli.
6: Kalau harus dibuktikan nih.
2: Harus dibuktikan. Betul sekali.
6: Suatu saat kayaknya podcastnya harus pindah ke sana.
2: Boleh. Ini menarik gitu kan ya. Aku baru ngomong kalau misalkan kita bawa podcast ke sana apakah bisa?
3: Bisa banget. Kita punya area stage sendiri, jadi itu stage-nya udah kayak perform stage ya.
2: Oke, baik.
3: Ya, dia modelnya kayak setengah lingkaran dan ada levelingnya. Ada sound monitor di bawahnya. Jadi kalau buat stand up comedy open mic, very very promising juga.
2: Betul sekali gitu kan ya. Buat ngecil pun oke lah ya.
3: Oke banget.
2: Menarik. Ya, Satria. Mungkin ini ada pertanyaan juga, mungkin banyak yang belum tahu gitu kan ya. Sebelum kita ke social media, alamatnya di mana sih?
3: Alamatnya. Jadi kalau basically kalau di Google alamat kita itu ada di Jalan Panglima Sudirman nomor 101 sampai 103 Surabaya.
2: Oke, baik.
3: Tapi enggak usah khawatir buat teman-teman yang enggak familiar Surabaya, aksesnya lewat mana sih? Kita punya 3 akses masuk. Okay. Jadi dari mana aja bisa. Yeah. Mulai lewat Panglima Sudirman seberang Karapan Sapi bisa lewat Gedung Intiland.
2: Yep.
3: Mau lewat Jalan Sono Kembang seberangnya Indosat juga bisa. Atau mau lewat apartemen jalan deket Pasar Keputaran juga bisa.
2: Oke.
3: Itu bisa semua aksesnya dan 24 jam semuanya untuk
2: akses
3: mobil.
2: Akses motor-mobil aman.
3: Kalau motor kita lewatnya Intiland aja biar aman. Karena disitu 24 jam. Karena yang lewat Jalan Sono Kembang itu kita cuma sampai jam 10 malam aja.
2: Oke. Oh, itu cuma sampai jam 10 aja berarti
3: ya. Iya. Kalau mungkin orang Surabaya lebih taunya parkiran SIM Corner.
2: Oke. Nah, parkiran SIM Corner. Oke.
3: Iya, itu cuma sampai jam 10 malam. Tapi sementara kalau yang di atas parkiran motor Intiland itu sampai 24 jam.
2: Oke. Bentar dulu. Tadi kayaknya sebenarnya ada yang miss ya. Kan baru launching kolam renang ya. Itu kira-kira kalau bisa datang ke kolam renang tanpa sewa kamarnya bisa gak?
3: Sementara ini karena banyak permintaan untuk family. Jadi kita masih khususkan untuk yang menginap dulu.
2: Berarti belum bisa ya?
3: Belum, jadi belum kita masih mengkhususkan fasilitas ini untuk tamu-tamu kami.
2: Betul.
3: Yang udah dedicated jauh-jauh hari udah tanya. Bahkan ada loh yang bilangin, "Kak, mohon maaf ini poolnya belum ready." Gak apa-apa kak, siapa tahu nanti aku kesana poolnya udah buka gitu. Ada yang sampai sefanatik itu.
6: Tamu-tamu yang udah penasaran dan akhirnya emang benar-benar bisa menikmati pool kita.
3: Benar, jadi itu gak sekali dua kali mereka visit dengan gambling kolam renang belum buka.
2: Yap, oke.
3: Dan akhirnya kemarin kita juga invite kan, ini kolam renang udah buka. Oke, saya booking 3 malam langsung.
2: Biar anaknya bisa renang di situ gitu.
3: Benar, karena yang paling bikin nyaman memang secara konsep hotel kita keseluruhan itu kayak kayak rumah. Istilahnya orang bilang feels like home tuh bener terjadi. Dan itu gak satu dua tamu kami yang kasih review yang sama. They feels like home ketika ada masuk di Graduis Praxis. Karena udahlah gak, kalau aku ngomong kan katanya marketing bisa aja ngomongnya. Buktiin sendiri deh.
2: Buktiin sendiri.
3: Udah gak pake babi buktiin gitu ya.
2: Pokoknya buktiin sendiri, datang aja gitu kan ya. Beneran kerasa kayak rumah sendiri.
3: Bener banget.
2: Kita gak ke bagian SHM-nya aja.
3: Udah itu aja.
2: Itu aja gitu kan. Tapi oke. Kalau misalkan mau ngeliat promo-promo yang lain gitu kan, mungkin mereka terbatasan waktu juga gitu kan, mungkin bisa di social media, bisa di mana,
3: korea-korea di mana. Jadi kalau social media kami di Instagram ada di grandwispraxis.sby.
2: Oke.
3: Sekali lagi di @grandwispraxis.sby ataupun di TikToknya juga sama. di @grandwispraxis.sby. Yes. Okay. Tapi kalau pengen lebih cepat fast respon, bisa langsung aja ke hotline WhatsApp kami di 0812-345-06250.
2: Oke. Ini mungkin bisa diulangi lagi ya.
3: Boleh. 08123450625.
2: Ah, tuh.
3: Gitu, itu ya. Urut sebenarnya sih 081 sampai 5.
2: Nah, kita 0650. Kita coba Hans coba apa nih?
5: Ya, coba ya. 5.
3: Gimana?
5: 0815.
3: Salah.
2: Salah. Aku ya.
3: Ya coba.
2: 0812-345-06. Apa endingnya?
3: 250. Yeah. Sebenarnya itu tanggal opening kita. Iya, kan markomnya kerja Pak Mun. Ini kebetulan saya digaji Pak. Cari nomor gimana caranya tanggal ulang tahun hotel. Siap bos.
2: Siap bos, langsung dibikinnya begitu gitu kan ya. Jangan lupa sekali lagi di Instagramnya atau di TikTok juga sama gitu kan ya. Di @grandwispraxis.sby. Jangan lupa juga untuk bisa biar lebih fast respon di 0812-345-06250.
3: Bener, cakep. Ini sekalian numpang kasih announcement kali ya. Yes. Ini banyak banget influencer, TikTokers, kreator khususnya yang di TikTok Go itu pada tanya ke Instagram, DM maupun chat pribadi saya. Okay. Saya juga bingung kok nomor saya bisa keluar.
2: Kok nyantol di situ? Iya.
3: Sampai jam 11 malam tadi ada yang tanya, "Kak, sorry boleh tanya, boleh enggak ngontenin kolam renangnya aja?" Sekali lagi, boleh, cuman enggak sekarang karena kita masih ingin memaksimalkan pengalaman tamu yang sudah mengenal.
2: Betul. Gitu. Udah ditanyain dari kemarin soalnya gitu kan. Iya. Dan 2 hari yang lalu alhamdulillah akhirnya launching gitu kan. Jadi untuk apa lagi, langsung aja buat sahabat Mercury yang share, sahabat global dan juga sahabat kota, langsung aja mampir ke Grand Wis Praxis yang ada di Jalan Panglima Sudirman.
3: Betul banget.
5: Dan mumpung momen liburan juga ya, langsung aja
2: tajam gas ke sana.
3: Promonya gila-gilaan. Jangan lupa nailonnya di semua toko di Surabaya udah mulai menipis. Cuma kita yang punya.
2: Nah,
3: diborong.
2: Iya,
3: betul. Tapi karena diborong karena banyak. Jujur ini banyak sih.
2: Lebih ke arah monopoli ya.
3: Karena jujur permintaan nailong tuh lagi tinggi-tingginya. Masih tinggi-tingginya sih.
2: Okay.
3: Karena anak-anak itu pada suka sih.
2: Iya, lagi pada suka.
3: Iya, gitu kan, jadi kita juga cari sekarang stoknya udah pada terbatas semua.
2: Betul sekali. Nah, biar bisa ngedapetin itu gitu kan buat anak Anda, ya langsung aja bisa langsung ke yang namanya Grand Wis Praxis ya. Yaudah, Koremon sama Bu Eno terima kasih banyak.
3: Terima kasih banyak.
5: Tapi sebelum itu boleh dong kasih ucapan.
3: Oh boleh. Ucapan boleh. Boleh banget.
5: Sebelum menutup ya.
3: Yang pasti kalau sama Mercury Media Group ini kan saya juga bukan tahun pertama ya berkolaborasi. Saya cukup puas dengan semua siapapun yang terlibat di sini ya, mulai dari marketing, tim produksi, penyiar, terus siapa anak magangnya pun,
2: apapun itulah ya, siapapun itu.
3: Siapapun itu keren-keren semuanya, pertahankan semua performa baik kalian. Pak Bos kalau boleh gajinya ditambah dikit ya Pak.
2: Amin.
3: Wah langsung tuh.
2: Ditambah banyak juga boleh.
3: Oh tambah banyak juga boleh.
6: Amin yang paling keras.
3: Iya amin paling keras gitu ya, selalu pokoknya jadi media yang paling suportif, yang paling selalu membantu kebutuhan hotel ya. Yep. Khususnya kita yang di industri perhotelan ini very very terbantu sekali dengan adanya Mercury Media Group. Doanya kedepannya yang pasti program-programnya selalu menjadi program yang kreatif, menjadi trendsetter juga buat media-media lain juga, dan yang pasti semakin dekat dengan masyarakat.
2: Amin. Itu dia luar biasa.
5: Thank you.
2: Sukses terus pasti buat Grand Wis Praxis ya.
5: Betul sekali.
2: Terima kasih banyak Bu Eno, Koremon gitu kan ya. Nanti ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut gitu kan. Terima kasih banyak. Thank you.
6: Ditunggu kedatangannya di Grand Wis Praxis.
2: Alright. Siap.
3: Thank you.
2: Terima kasih Koremon Bu Eno. Terima kasih banyak ya.
5: Sudah datang.
2: Thank you.
5: Thank you. Okay.
2: Thank you for coming, Bueno. Sukses selalu pastinya untuk teman-teman dari Grand Wis Praxis. Jangan lupa foto-foto juga di sini ya. Okay. Yes. Tapi Hans, kita masih di keseruan juga di Together ya.
5: Iya, betul.
2: 26 tahun gitu kan dari yang namanya Global FM, Kota FM dan juga di JFM Surabaya. So, waktunya kita untuk bisa langsung balik ya berarti
5: balik. Ya. Iya, balik ke studio ya. Setelah ini juga bakal ada talk show lagi. Jadi jangan kemana-mana buat kamu, sahabat Mercury yang terus sobat global dan juga sobat kota. Kita ketemu lagi setelah yang satu ini, okay?
7: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
8: Hai.
9: Eh, kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong.
9: So Clean Eau de Parfum,
8: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai.
9: Hai.
10: Eh, kamu wangi banget.
11: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
12: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
13: Iya nih.
12: Kok duduknya mepet aku banget sih?
13: Sorry, malu sih mau bilang.
12: Hailah, santai aja.
13: Gini, aku lagi gejala wasir.
12: Oh, wasir. Coba minum ini.
13: Hah? Ambesir?
12: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
13: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
14: Ambeien wasir, minum Ambesir.
15: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: untuk apa penggalian air itu susah.
1: Oke.
0: Nah, dan di sana itu sekitar ada 600 empuh keris. Jadi itu yang bikin daya tarik di Sumenep dan setiap tahun itu pasti banyak dari mancanegara untuk menyaksikan ya, pembuatan dari awal sampai jadi
1: kerisnya gitu. Bisa ngelihat langsung gitu kan ya. Maksudnya benar, pembuatannya benar seperti apa dan sebagainya. Karena ngebikin keris itu enggak ini loh, sebenarnya maksudnya enggak main-main loh.
2: Iya,
1: maksudnya
2: gak gampang juga sebenarnya.
1: Enggak gampang dan enggak cuman gitu aja. Iya. Ada beberapa ritual-ritual itu yang enggak boleh kan skip gitu loh.
2: Iya,
1: benar. Makanya langsung aja main ke Sumenep ya.
2: Main ke Sumenep betul.
1: Iya, betul.
2: Banyak ini ya, tradisi-tradisi gitu ya.
0: Juga di tanggal sekarang, tanggal 24 sampai 25 itu ada namanya tradisi nyepuh. Jadi keris itu kita nanti diarak mulai dari desa Intontong itu sampai ke Keraton Sumenep.
1: Sampai Keraton Sumenep.
0: Sampai Keraton Sumenep.
1: Itu gitu. Itu jauh ya, cukup jauh sebetulnya jaraknya.
0: Cukup jauh sih.
1: Ya kayak parade gitu berarti kan.
0: Kayak
1: parade di tanggal 25 sampai 26 Juni
0: 2020. 24 sampai besok 25.
1: Oh, sampai besok. Sampai besok nih.
0: Tiap tahun itu pasti ada
1: kayak. Iya, sebetulnya sekali pasti rame loh di situ.
2: Iya, kan. Tapi ngomongin soal aksesnya ke sana gimana?
3: Kalau untuk akses kita posisi kita hotel kita di strategisnya di tengah kota.
1: Tengah kota ya.
3: Dan untuk akses pintu masuk kita tidak terlalu jauh, apalagi hotel kami ini menyajikan lokal dengan perpaduan teknologi yang sangat-sangat kekinian.
1: Oke. Baik.
2: Modern gitu ya, modernisasi gitu.
0: Mungkin kayak Maize ini merupakan satu-satunya hotel bintang 4 yang di Madura ya.
1: Di Madura.
0: Satu-satunya.
1: Gila, gokil ya. The one and only berarti ya.
2: The one and only
1: bintang 4 gitu kan di Madura. Keren banget, parah sih ini.
2: Nah, kalau ngomongin soal hotelnya itu, kalau boleh di-spill enggak kamarnya, terus habis itu ada berapa lantai mungkin, ada fasilitasnya juga. Nah, itu.
0: Oke, untuk kamarnya sendiri kita ada 4 tipe tentunya. Mulai dari studio 28, studio 30, 40 dan junior suite. Dan kita juga ada fasilitas spa, gym, dan kita juga ada 3 ruang meeting room dan ballroom kayak gitu. Dan ada semuanya nama-nama yang kita ada di Maize itu kita ambil dari
2: temanya.
0: Sejarah Maize.
2: Temanya.
0: Kayak gitu. Contoh kita Arya Wiraraja Ballroom. Arya Wiraraja itu kan dari raja-raja Sumenep
1: dahulu.
2: Oh, ini masuk ke kerajaan-kerajaan gitu.
1: Betul. Karena kerajaan Sumenep itu adalah satu-satunya kerajaan di Pulau Madura kalau enggak salah ya.
0: Betul. Atau Pamekasan ada keraton yang masih ada di Jawa Timur.
1: Keraton yang masih ada di Pulau Madura. Gitu.
3: Dan ini juga kita di ruangan meeting dan ballroom kita tidak menggunakan LCD, semuanya menggunakan smart TV dan smart video TV.
0: Dan itu sudah dilengkapi plus kamera Logitech. Jadi kalau misalkan ngadain Zoom itu udah lebih
1: mudah. Berarti lebih proper juga berarti
2: hotel bintang 4 loh.
1: Bintang 4 tapi fasilitasnya udah kayak bintang 7 nih, luar biasa banget.
3: Betul.
1: Keren banget, parah-parah. Nah, kalau ngomongin dari Surabaya juga ke Sumenep gitu kan ya. Ini estimasi perjalanannya kurang lebih berapa lama?
2: Kalau ditempuh mobil maupun motor
3: nih. Kalau yang mobil estimasi dari Surabaya 3 jam.
1: 3 jam.
3: Motor kurang lebih 2 jam setengah. Dan itu memanjakan dengan pemandangan view-view yang menarik. Terutama pantainya
2: itu dia. Yang
3: ter-explore lebih bagus daripada kota-kota lain di Indonesia. Dan itu sangat-sangat alami sekali.
1: Sangat alami, iya betul. Tapi emang Sumenep itu seindah itu, Han. Kamu harus main kesana.
2: Aku belum pernah ya masalahnya.
1: Aku waktu itu nginep di ISIS. Seriusan. Parkirannya tapi di parkirannya
2: doang yang itu. Oh ya, ngomong-ngomong soal Maize ini hotel baru ya ternyata ya.
0: Benar-benar.
1: Iya, hotel baru
0: soalnya. Itu nanti setiap bulan November kita anniversary kita dan untuk November ini kita anniversary kedua. Mungkin nanti kakaknya bisa diundang.
1: Ya. Gantian dong, kita kesana dong.
2: Kesana ya.
1: Iya dong. Kita ya, kesana gitu kan, bisa main. Mungkin bisa bikin podcast kayak begini juga bisa.
0: Boleh, nanti kita bisa planning ya.
3: Bisa bikin podcast juga, apalagi kalau siang, kalau sore itu sunsetnya itu kelihatan banget dan itu bagus banget.
1: Serius. Oh wow.
3: Ini apalagi kalau pagi kita bisa merasakan gimana oksigen terbersih itu ada.
2: Dingin-dingin gitu ya suasananya. Waduh, itu enak banget ya buat staycation.
1: Enak-enak beneran serius sama pasangan gitu kan ya.
2: Apalagi ini high season, momen keluarga liburan sama anak-anaknya lagi liburan sekolah gitu ya.
1: Nah, ini menarik gitu kan ya. Kalau lanjut tadi sama yang promo yang udah disebutin sama Mas Hasan. Mas
0: siapa tadi?
1: Mas Hanif tadi kan katanya ada promo 1 jutaan tuh.
0: Iya
1: kan, itu ada promo apa aja yang bisa didapetin sama para pendengar kita gitu.
0: Kalau promo 1 juta itu kita nanti selain stay bakal diajak keliling kota Sumenep mulai dari itu tadi keraton, museum, terus desa yang tonton
2: iya,
0: itu okay, terus okay. Kita juga ada Pantai Lombang, bisa ke sana juga.
1: Pantai Lombang itu ya, itu maksudnya udah package ya berarti ya.
0: Iya,
1: menginap dan juga langsung diajakin jalan-jalan sama teman-teman Maizi.
0: Wah, apalagi dengan pengguna BCA juga sih. Nanti pay menggunakan BCA kita ada potongan harga.
1: Spesial pengguna BCA. Siap. Jadi, apa syaratnya untuk bisa mendapatkan potongan harga itu? Kita kejar tuh.
0: Kalau BCA cukup pengguna BCA aja bagi
1: BCA aja.
0: Pay-nya menggunakan BCA udah
1: ada potongan. Kita orang

0: minggu plus live musik cukup 88.000 aja all you can eat.
1: Waduh.
0: 88.000.
1: Yes, udah bisa menikmati yang namanya barbecue ya kan. Bener, terus habis itu dapat live music di pinggir yang namanya swimming pool, brother.
2: Swimming pool.
1: Keren. Jadi kalau misalkan aus ya bisa langsung ambil
2: langsung
1: minum,
2: ambil air minum dari
1: ya, jangan dong, itu kan ada favorit ya, jangan. Ya karena udah dapat all you can eat tadi itu, bro. 88.000 doang. Jangkau habis gitu loh. Ya kan luar biasa. Kapan lagi? Maksudnya kalau misalkan emang lagi bosan banget sama suasana Surabaya,
2: suasana
1: gitu kan.
2: Suasana kota Surabaya
1: ya,
2: yang begini gitu ya.
1: Yang maksudnya apa namanya bikin kita itu burn out ya kan, exhausted ya kan. Kenapa gak kita cuma 3 jam aja ke Sumenep ya kan.
2: Betul.
1: Langsung aja ke Maisi gitu.
3: Betul, betul. Apalagi dengan biaya transportasi yang tidak terlalu mahal dengan di area Jawa-Jawa, kota Jawa-Jawa lainnya.
1: Iya.
3: Dan apalagi itu setiap dalam perjalanan akan memanjakan dengan view-view yang sangat ikonik sekali.
1: Ikonik betul.
3: Pantai dan view-view laut.
1: Nah itu.
2: Berarti itu lewat pinggiran pulaunya gitu ya. Berarti view.
1: Oh, iya.
2: Aku belum
1: iya.
2: pernah ke Sumenep soalnya ya mas.
0: Cobain sih. Iya.
1: Cobain. Bener, cobain. Kamu harus cobain. Seriusan Sumenep itu aku suka karena keratonnya itu sampai hari ini masih ada. Itu maksudnya masih ngejaga budaya banget kan. Dan enaknya lagi ketika kita ke Sumenep kan kita gak usah pakai lewat tol, bro.
2: Iya
1: kan, maksudnya tol kan mahal. Sorry ya, itu mahal banget gitu. Maksudnya intis ekonomi gitu kan.
3: Intis ekonomi. Betul, karena, iya kan? Karena kan langsung dari Suramadu tidak pakai tol. Langsung
1: akses. Cuman ya hati-hati, apalagi buat yang motoran gitu kan. Karena anginnya itu kan di Suramadu itu kan kenceng banget. Itu aja sih, mungkin hati-hati di situ aja. Dan jangan berangkat malam, kalau bisa berangkatnya pagi aja ya.
2: Betul.
1: Ini kalau ngomongin tentang check-in dari jam berapa tuh? Atau mungkin bisa early check-in kah atau gimana tuh mas?
0: Untuk check-in ya kita dari jam 2.
1: Jam 2 sih, standar ya, sama ya? Oke.
0: Oke.
1: Dari jam kalau misalkan early check-in gitu, misalkan kita pengen lebih lama menikmati yang namanya Maisi Sumenep gitu kan ya?
0: Bisa mas.
1: Oke. Okay. Aku penasaran deh sama Instagramnya teman-teman Maisi ini, apa sih mas Instagramnya mas?
0: Untuk Instagramnya sendiri Maisi itu dengan dengan logo warna coklat, karena kita ada dua Maisi, satunya di Waingapu.
1: Waingapu.
0: Yang logo warna putih itu Maisi Hotel Waingapu, dan untuk yang Maisi Hotel Sumenep logo warna coklat.
1: Baik. Berarti ini adalah logo yang warna coklat ya.
0: Benar sekali, Maisi Hotel dot Sumenep.
1: Maisi Hotel dot Sumenep, tulisannya kayak gimana Hans?
2: MYZE.
1: Ya, MYZE.
2: Gitu lah,
1: ya, gitu aja lah, ya, gampang aja ya.
2: MYZE
1: Hotel dot Sumenep.
0: Maisi Hotel dot Sumenep.
1: Oke, baik.
2: Itu kalau Instagram ya, kalau lainnya?
1: TikTok mungkin.
0: Kita juga ada Facebook. Facebooknya sama juga Maisi Hotel Sumenep, dan untuk TikToknya di Maisi Hotel Sumenep.
1: Oke, baik, luar biasa. Mas, ini kan mungkin ada pertanyaan juga karena di radio kita ini kan ada juga radio yang anak muda, ada yang radio family juga gitu kan ya. Kalau misalnya ngomongin tentang kamar, ini kan mungkin ada pertanyaan juga gitu kan. Mungkin ada bisa extra bed gak buat
2: extra bed
1: kecil gitu kan ya.
2: Buat anak kecil, buat family lah ya.
3: Untuk kamar kita luasnya kurang lebih 32 meter square.
1: 32
2: ya, gede loh.
3: Ini
1: yang paling standar tuh ya.
3: Jadi ini kan kamarnya itu luas dengan pemandangan view yang ikonik juga dan untuk TV-nya juga kita mereknya Maisi juga.
0: Maisi jadi kita juga. Semuanya custom mulai dari TV, hair dryer semuanya Maisi.
1: Ini custom.
2: Ini produk custom produk atau gimana?
1: Maisi. Serius? Oh,
2: produk Maisi. Gila.
1: Jadi apa namanya TV kalian mereknya Maisi. Remote-nya juga Maisi dong. Maisi.
3: Betul.
1: AC-nya Maisi juga.
2: Kayaknya
1: sampai gitu ya. Ya kirain semuanya cuy, kita enggak tahu ya. Tapi ini unik sih. Uniqueness lah, maksudnya bayangin dong ada apa namanya TV-nya gitu kan, biasanya di sini pakai merek-merek lain, dia pakai Maisi ya. Oh, merek apa nih?
2: Merek sendiri.
1: Merek gitu sendiri.
3: Ya. Gila, keren banget ya. Dengan ukuran TV-nya kita 40 inch.
1: 40 inch. Yang kawan deh. Gede. Serius, maksudnya
3: itu untuk puasa gitu. Iya. Untuk holiday sangat puas sekali.
1: Benar, Bang. Ini ada pertanyaan lagi. Ini kan bulan Juni ini kan identik sama yang namanya Piala Dunia. Iya kan. Nah ada nggak di Maisi nobar Piala Dunia tuh? Misalkan ada yang mau nobar di sana ya kan?
0: Tentu kita kasih gratis kan nonton Piala Dunia di Maisi.
1: Free.
2: Lokasinya di mana kalau boleh tahu? Di lantai berapa atau gimana gitu?
0: Kita ada ruangan namanya Kopi Tebing. Itu kayak aula, emang kita sediakan buat tamu-tamu yang mau nonton free Piala Dunia.
1: Piala Dunia. Oke.
2: Gak ada syarat apapun ini. Gak ada syarat apa pun.
3: Tidak ada syarat apa pun.
1: Tidak ada syarat. Pokoknya datang kita kasih kopi tebing, tinggal melakukan pembelian. Ya mosok tekotok gak beli apa-apa kan sungkan gitu loh ya kan. Nah, jadi
2: minimal beli minuman lah.
1: Iyalah, beli minum gitu kan sambil
3: sambil. Dan untuk ininya untuk nobarnya kita tidak pakai LCD atau proyektor, langsung pakai Videotron.
1: Langsung pakai video.

0: sinetron. Berarti tuh, segede itu segede nonton itu, ya.
1: Oh lega banget ya, lega berarti ya. Lega banget.
2: Wih bareng-bareng itu berapa orang kira-kira ya.
0: Iya. Berarti bisa nobar akbar tuh bisa ya.
3: Bisa.
0: Gila. Orang 1000 gitu bisa kali ya.
3: Bisa.
0: Bisa loh. Luar biasa. Mereka bisa-bisa aja.
2: Dibisain.
0: Makanya daripada penasaran gitu kan ya. Sahabat Mercury, Youngster, Sobat Global, Sobat Kota. Langsung aja bisa mampir ke yang namanya MyZ. Ya. Ini mungkin terakhir gitu kan ya. Apa ucapan spesial buat kita dong, ulang tahun kita yang ke-26. Silakan.
2: Gak apa, satu-satunya gak
0: apa? Iya, satu-satu aja, satu-satu boleh. Mas Abdul dulu. Ya, Mas apa Mas dari tadi?
3: Mas Krisan.
0: Oh iya, oke okay, siap.
3: Mas Krisan, oke. Untuk Mercury Radio, semoga menjadi radio yang sukses, dan radio yang paling nge-hits Surabaya di Jawa Timur.
0: Amin. Mas ya.
4: Terus
0: Mas
4: Iksan. Mas Arif. Mungkin kedepannya, mudah-mudahan si apa, radio Mercury ini bisa ke Sumenep juga, kita langsung talk show di Sumenep.
0: Iya betul.
4: Okay. Karena kita juga punya resto yang cukup luas, kayaknya seru kalau misalkan.
0: Seru banget, seru banget. Ini kita, harus kita agendakan bareng-bareng kolaborasi MMG sama MyZ ya di Sumenep ya.
2: Yang kedua anniversary dari MyZ nanti boleh kali ya?
3: Boleh.
0: Bulan November, jangan lupa kita catat bulan November ya. Tanggal berapa rencana event itu?
4: Untuk ulang tahunnya sendiri biasanya kita di tanggal 15 November.
0: 15 November. Oke siap ya, tanggal bulan lah, duit masih ada ya.
2: Jadi tinggal kontak-kontak marketing kita aja ya.
0: Iya, oke siap. Terima kasih kalau gitu Mas Hanif sama Mas Krisan juga, terima kasih banyak itu karena waktunya. Semoga enjoy untuk hari ini di grup.
3: Terima kasih semuanya.
0: Baik, thank you Mas Krisan.
2: Setelah ini enggak langsung pulang kan? Masih stay di sini.
0: Jangan dulu lah, iya.
3: Kita masih keliling ke Surabaya.
2: Iya, nikmati dulu acara ini sampai selesai ya. Karena perjalanan dari sini ke sana kan lumayan jauh.
0: Iya, pokoknya santai aja dulu di sini.
2: Santai aja.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Mas ya.
2: Thank you sudah hadir.
0: Baik, terima kasih buat sahabat Mercury yang share, sobat Obal, sekali lagi sobat kota juga gitu kan ya, jangan kemana-mana. Masih kita merayakan yang namanya Together 26 tahun Global FM, DJ FM dan juga Kota FM ya.
2: Oke, iya. Nanti kembali lagi bersama Hans dan juga teman-teman yang lain. Masih ada sesi kedua talk show, jadi jangan kemana-mana buat kamu semua dari sahabat Mercury yang seru, sobat global dan juga sobat kota.
0: Ya, yes, sudah pasti kita kembali ke yuk, ada special perform dari Chata, here we go, special di Together, satu perjalanan sejuta kebersamaan.
5: Anda masih mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack enak seharian,

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: kita live dari Citandui 1214 Surabaya. Ini dia 26 tahun Kota FM, Global FM dan DJ FM Surabaya. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan. Ada Yanti dan juga Rani ya yang hadir di perbincangan kali ini ya, untuk sahabat Mercury 96 FM Mercury Informatif Inspiratif,
1: 96
0: FM Mercury 94,8 DJ FM The Ultimate Youngster Radio.
1: Kemudian ada 9 ada 90.9 Global FM Female and Family Radio dan juga ada 88,1 Dangdutnya Surabaya.
0: Oke, ini saya mewakili Radio Mercury ya sebagai Big Brother dari 3 radio yang berulang tahun hari ini dan juga ada Rani dari Kota FM sahabat. Dan sekarang kita sudah bersama dengan teman-teman dari Davam Pacific Caesar Hotel.
1: Oke, ya, Surabaya. Betul.
0: Ketemu lagi. Oke, boleh kenceng lagi?
1: Oke.
2: Oke, selamat siang. Salamnya salam kenal. Okay.
0: Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di event ya together di hari ini. Ada Mbak Maria, ketemu lagi kita.
3: Iya, ketemu lagi kita Kak.
0: Dari Davam Pacific Caesar Hotel Surabaya as a Markom, ada juga Nilam as a sales-nya. Dan juga Mas Andri FMI koordinator dan juga ada chefnya dibawa langsung.
1: Iya. Sama rombongan. Kita kedatangan chef langsung ada chef Suli. Masternya,
2: chefnya yang kita bawa.
0: Chefnya yang langsung dibawa gitu ya.
1: Bagaimana kabar keempat perwakilan dari Davam Pacific Caesar Hotel hari ini? Kabarnya?
2: Kabarnya baik, luar biasa.
1: Nah. Kabarnya baik, luar biasa, sehat, membawa doa yang baik untuk satu perjalanan sejuta kebersamaan Mercury Media Group, juga membawa kabar baik dari Davam Pacific Center dari Caesar Hotel.
0: Ya, tapi sebelumnya karena memang ini harus tahu juga ya, tak kenal maka tak sayang, location-nya di mana, kemudian apa sih fasilitas yang dimiliki oleh Davam Hotel Surabaya.
4: Oke, kita berlokasi di Dr. Insinyur Haji Soekarno 45C, dekat kampus CUNER di MER.
0: Ya, ya.
4: Untuk fasilitas boleh dibantu Kak Nilam, kita ada.
5: Oke, halo Kak, salam kenal dengan Kak
0: Yanti.
5: Oh, Kak Yanti. Ya. Salam dengan kenal
0: Rani
5: dengan
0: juga.
5: Oh, Mbak Rani sama Kak Yanti. Oke. Salam kenal, kita dari Davam Pacific Caesar Surabaya. Ya. Untuk lokasi sudah dijelaskan tadi ya sama Kak Maria, kita ada di dekatnya owner kampus C.
0: Yeah.
5: Dan juga kita Mer, itu Insinyur Haji Soekarno. Dan untuk fasilitasnya tentunya kita ada ballroom Kak. Kita ada satu ballroom itu kapasitas bisa sampai 350 pax. Sudah free dengan penggunaan videotron di 8x4 meter. Dan itu ballroom kita di rooftop Kak. Jadi di paling atas.
0: Yeah, yeah,
5: yeah. Ceilingnya tinggi, kanan kirinya itu dia kaca. Jadi kalau misalnya ada event pagi, malam itu view-nya bagus Kak. Yang sebelah kanan itu Suramadu, yang sebelah kiri nanti city view. Jadi kelihatan tuh UNER dari atas, terus kampus-kampus di sekitar tuh kelihatan tuh dari situ. Gitu.
1: Sudah bisa dibayangkan iya. Ya indahnya bagaimana waktu pagi, sore, siang, malam apalagi kan.
5: Iya, malam kan ada city light-nya gitu ya Kak ya. Jadi kan bagus banget pas itu dari atas kayak gitu.
0: Jadi kalau pengen ada event itu tuh bisa dimanfaatkan gitu ya.
1: Betul. Apalagi tadi sudah diinfokan ada sampai bisa 350 pax ya.
5: Betul sekali. Sudah free penggunaan videotron.
0: Oke.
5: Iya. Terus kita juga

0: selain itu kita ada 4 meeting room lain di lantai yang berbeda. Untuk yang di lantai 6 itu kita ada tulip 1 meeting room, ada tulip 2 meeting room, ada juga yang ruangan kecil mungkin untuk internal meeting seperti itu. Itu kita ada Jasmine meeting room namanya. Okay, gitu. Okay. Kalau di lantai 6 itu kita sudah lengkap, Kak. Jadi kalau misalnya mau di breakout jadi kelas-kelas untuk eventnya itu juga bisa. Sudah lengkap dengan musola, restroom cewek cowok, ada foyer untuk buffet juga bisa di situ. Gitu. Terus geser lagi kita punya satu meeting room lagi. Agak banyak ya.
1: Karena memang lokasinya strategis ya.
0: Strategis.
2: Kalau misalnya ruangannya banyak kayaknya Mama malah menjadi apa namanya sesuatu yang khusus karena kalau kebutuhan kliennya banyak kan bisa dibagi-bagi dan bisa apa ya,
0: merata ya. Jadi langsung jadi satu di satu venue kayak gitu. Nah, terus lanjut lagi nih Kak, yang terakhir meeting room kita ada Caesar meeting room namanya. Ya. Itu di lantai G. Jadi di lantai paling bawah begitu di sebelahnya reception gitu. Itu deket tuh di lantai paling bawah. Itu kita bisa kapasitas sampai 50 pax di situ bisa. Cuman belum ada videotronnya ya Kak kalau di bawah. Jadi masih kita
1: tergantung.
0: Masih pakai
1: kebutuhan event gitu ya.
0: Iya betul, bisa kami bantu sesuaikan gitu. Kalau untuk dari segi fasilitas itu kita juga ada canting restoran, betul Pak Andri? Iya ada canting restoran itu, jadi kalau misalnya kita breakfast pagi-pagi tuh di situ, itu di lantai 2. Dan yang gak kalah menarik lagi, kita ada satu parkiran yang sangat luas Kak, bisa muat sampai 14 big bus. Bisa masuk ke situ. Jadi kalau misalnya parkiran itu juga bisa dipakai outdoor kayak gitu juga bisa sih, kayak aktivitas outdoor gitu bisa di situ.
2: Nah, kalau ngomongin fasilitas outdoor ya, ini sudah bisa ketebak. Semoga satu perjalanan bersama Davam Pacific Caesar Hotel bisa jadi sejuta kebersamaan bersama 4 radio dari Mercury Media Group. Karena kan event kita juga bisa di indoor dan juga outdoor. Siapa tahu nanti next kita bikin eventnya ada di area outdoornya hotel.
0: Boleh sekali. Kita tunggu ya Kak. Kontak personku ada di bawah.
1: Saya beralih, tadi ada canting restoran. Berarti kita ke Chef Suli.
0: Boleh,
1: Chef,
0: boleh.
1: Apa hidangan yang khas dari Davam Pacific Caesar sendiri yang dihadirkan?
2: Betul. Karena kan tadi sudah dijelaskan ada beberapa fasilitas ada meeting room ya. Setelah kita bahas meeting room, kita bergeser. Apakah ada spesial dari canting gitu ya? Resto? Syukur-syukur sekalian nanti nyambung dijelaskan ada promo FB apa nih yang sedang berlangsung.
3: Siap, siap, siap. Silakan,
4: Chef. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, signaturnya sih di Davam Pacific Caesar Surabaya itu bebek hitam Suramadu.
1: Bebek hitam Suramadu.
3: Ini yang best seller kami yang sering repeater-repeater kembali ke Hotel Davam karena bebek hitam Suramadu.
1: Oke. Luar biasa.
4: Dia apa masaknya, dia kan pakai autentik rempah. Autentik rempah Indonesian food.
3: Jadi ya, ini yang membedakan dengan bebek-bebek pada umumnya. Jadi kreasi olahan dari Chef Suli sendiri. Jadi ini benar-benar resipi yang rahasia dari Chef Suli.
1: Ini yang benar-benar khas ya. Khas dari Davam Pacific Caesar Hotel.
3: Pacific Caesar Surabaya.
2: Bebek itu, hitam.
1: Itu bisa di pesannya lunch, dinner atau seperti apa Chef?
4: Apa dia menu dia lakar, pastinya bisa dipesan untuk lunch dan dinner. Dan untuk breakfast pun juga bisa.
1: Jadi selalu hadir gitu ya.
3: Untuk pemesanan di Bebek Hitam Suramadu kita nggak hanya bisa dine in di Hotel Davam. Rekan-rekan bisa pesan lewat online juga bisa. GrabFood, GoFood kita juga menyediakan memfasilitasi juga. Atau pemesanan kita antar ke rumahnya tamu-tamu langsung juga bisa, silakan. Kita juga menyediakan hampers juga bisa, silakan.
1: Untuk lunch kantor mungkin ya, karena ada
2: betul.
1: Apa
3: mealbox.
1: Gitu. Mealbox bisa.
4: Mealbox sangat bisa.
1: Sangat bisa, itu yang khas dari Davam Pacific Caesar. Nah, ini
2: ada
1: juga
2: lagi
1: bulan,
2: mungkin Kak Yanti selain bebek hitam Suramadu.
1: Ya, mungkin karena ini kan juga World Cup, jadi mungkin ada cemilan ataupun juga makanan pendamping untuk nobar. Itu adakah di Davam Pacific Caesar juga?
4: Pastinya ada sih, kita juga ada beberapa snack ya, seperti spring roll, terus ada apa, ada promo kayak menu yang 20.000 seperti itu, kayak kasava, terus juga ada apa, pisang gitu kan, ada french fries, ada mix platter seperti itu.
1: Jadi bahasanya Polo Pendem naik kelas. Ya, iya.
3: Bukan hanya Polo Pendem, kita juga ada singkong goreng keju. Oh, okay, jadi buat para pecinta bola sambil menikmati nobarnya, kita juga ada varian menu yang mulai harga yang kompetitif, mulai harga 15.000 kita juga ada.
1: Ada.
3: Jadi kita untuk promo snacknya kita ada burger, burger yang mulai harga 15.000 dan paket pizza kita hanya 25.000.
2: Wow, luar biasa ini.
1: Ini bisa buat cemilan untuk nobar gitu ya. Nah, bicara tentang nobar, adakah World Cup Fest yang diadakan sama Davam Pacific Cesar dan mulai jam berapa nih? Mungkin ada Sobat Kota,
2: ada Sahabat Merkuri,
1: Sobat Global ataupun juga Youngsters ini pengen bisa nobar nih.
3: Jadi untuk World Cup Fest kita sementara masih memfasilitasi hanya dengan makanan aja. Untuk siarannya kita masih nge-grab dengan kafe. Kafe kita ada di Seirama. Ini juga termasuk dari bagian dari Hotel Davam Pacific Cesar Surabaya. Jadi selain fasilitas yang disebutkan Mbak Nilam tadi, kita juga sekedar info aja. Kita kemarin sudah melakukan sertifikasi kualifikasi bintang 4. Jadi Hotel Davam Pacific Cesar kita sudah naik kelas sekarang. Naik kelas,
2: kita kasih tepuk tangan dulu kali ya.
3: Terima kasih. Jadi alhamdulillah sertifikasi kita sudah lulus dan sudah menjadi bintang 4. Okay. Dan untuk penambahan fasilitas, kita juga ada fasilitas fitness center.
2: Ada fitness center.
3: Fitness center. Yeah. Nah, ini kami siapkan untuk para tamu repeater, tamu-tamu kesayangan kami yang bisa menikmati fasilitas di Hotel Davam Pacific Cesar. Dan juga itu kita juga ada Cesar Bar Lounge. Cesar Bar Lounge kita next-nya bulan depan kita akan mau launching untuk ada live musik. Live musik reguler yang akan di yang akan ada setiap hari Sabtu malam Minggu di Cesar Bar and Lounge. Dan ada beberapa paket package untuk F&B di Cesar Bar Lounge, kita ada package missing. Missing ini singkatan dari meeting and singing.
2: Paket missing. Bukan missing melupakanmu ya, Miss.
3: Bukan. Jadi meeting dan singing. Meeting
2: ada kepanjangannya.
3: Jadi karena hotel kami di area kampus dan banyak mahasiswa, jadi kita memfasilitasi dengan paket meeting singing. Jika ada yang membutuhkan, mau ada kerja kelompok atau dari kantor kerja ingin meeting, kita fasilitasi dengan venue di Cesar Bar Lounge. Kita siapkan LCD screen dan kita ada paket missing ini juga sudah termasuk makan dan minum.
2: Termasuk bisa bernyanyi juga.
3: Bisa. Jadi setelah agenda meeting, refreshing dengan nyanyi.
1: Setelah penat meeting gitu ya.
2: Iya, betul.
3: Dan ada lagi, kita ada.
2: Kalau untuk roomnya sendiri ada promo enggak di bulan ini, bulan Juni atau bulan
1: kan
2: besok?
1: Ini masa libur sekolah juga.
2: Masa libur sekolah juga.
3: Ada holiday package-nya, ini akan dijelaskan Mbak Nilam. Silakan.
2: Oke, silakan Mbak Nilam.
5: Oke, kembali lagi. Ini mic-nya agak nyangkut ya.
2: Oke.
5: Kembali lagi nih Kak, untuk promo kamar ya. Untuk promo kamar di bulan Juni, kita ada June Fantastic untuk rate-nya di 400.000 net per night. Dia spesial untuk weekdays dan room only. Iya, ini untuk room only dan juga sudah include dengan complimentary welcome drink di kami. Terus lanjut lagi, kita ada hobi namanya, singkatannya adalah holiday bulan Juni. Iya, itu untuk rate-nya di 475.000 sudah net per night. Dan kita sudah include dengan complimentary breakfast for dua orang. Campur-campur ya. Ada juga komplimen untuk late check out sampai jam 2. Terus ada juga complimentary welcome drink.
2: Iya.
5: Terus
2: nah, ini cocok
5: lanjut.
2: Ini. Ada lagi?
5: Ada lagi.
2: Ada lagi?
5: Iya, ada lagi di June Enjoy untuk rate-nya di 495.000 sudah net per night. dan dia sudah termasuk dengan complimentary breakfast untuk 2 orang dan juga complimentary 1 pizza, Kak.
2: Oke.
5: Iya. Dan tidak lupa tentunya kita masih ada complimentary untuk welcome drink untuk semua tamu yang menginap di kami. Okay. Seperti itu.
2: Luar biasa.
5: Lanjut lagi, Kak, masih ada untuk bulan Juni ada The Champions Staycation. Untuk rate-nya di Rp550.000 sudah net. Dan sudah include dengan complimentary breakfast untuk 2 orang.
2: Iya.
5: Iya, complimentary Dafam Easy Dining. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Andri untuk include-nya apa-apa saja untuk Dafam Easy Dining. Dan juga ada Ice Lime Tea untuk 2 orang.
2: Oke.
5: Dan juga tentunya masih ada complimentary welcome drink.
2: Oke.
5: Itu untuk promo kami di bulan Juni.
2: Bulan Juni.
5: Kak. Iya.
2: Nah, gitu. Jadi sekali lagi buat sahabat Mercury dan juga untuk Youngster, sobat Global dan juga sobat Kota yang sudah mendengarkan siaran langsung kita di 4 radio.
1: Iya, betul.
2: Langsung nih Bapak Ibu, mumpung banyak banget promo yang ada di Dafam Pacific Caesar Hotel, langsung aja. Kontak person langsung pesen.
1: Iya. Langsung hubungi Kak Maria di mana aja.
2: Iya.
1: Supaya kan tadi promonya banyak sekali.
2: Banyak sekali.
1: Ya. Jadi saya pengen paket yang ini nih seperti apa? Bisa menghubungi kemana Kak Maria?
6: Di Instagram atau TikTok. Terus kalau di WhatsApp kita ada di 0822 3399 1999.
2: Oke.
6: Bisa di Instagram langsung di Dafam Pacific Caesar. Instagram dan TikTok bisa DM di situ.
2: Oke.
1: Bisa DM
2: di Instagram dan TikTok.
1: Dafam Pacific Caesar ya, sahabat. Karena tadi promonya banyak.
2: Banyak banget. Gitu ya. Mungkin langsung menyambung ya tadi dari Kak Nilam kan sudah dijelaskan tadi. Monggo Mas Andri bisa nyambung tadi promonya apa itu?
3: Ya, menyambung dari Mbak Nilam tadi, kita ada Dafam Easy Dining karena kita memfasilitasi banyak tamu kamar yang malas turun yang untuk beli cari makan akhirnya dia pesan online GoFood atau kita memfasilitasi itu. Kita ada paket Dafam Easy Dining. Jadi hanya Rp30.000 sudah makan dan sudah include dengan minumnya. Variannya banyak mulai dari ayam geprek sambal bawang, nasi goreng Dafam, kuitnya goreng ayam, fuyung hei, dan masih banyak macam lainnya. Nah, ini kita fasilitasi, tidak perlu bayar ongkir atau pesan aplikasi, cukup telepon aja, kita siapin harga Rp30.000 net. Dan dari Mbak Maria tadi, saya juga ingin menyampaikan, nah ini di IG kami banyak yang DM menanyakan perihal, Kak, ada paket untuk anniversary atau wedding package atau apa, kita ada. Jadi next bulan Juli ini kita akan ada promo, jadi romantic dinner. Jadi kamar include dengan romantic dinner. Jadi pasangan yang pengen merayakan anniversary hari jadi pernikahannya bisa merayakannya di tempat kami. Kita desain seromantik mungkin dan juga bisa makan malam di kamar atau di venue kami.
2: Itu termasuk dalam rangkaian campaign social event anniversary yang ke-9 ya. Pada bulan Agustus nanti, tapi campaignnya udah berjalan mulai Juli ya.
6: Mulai Juli.
2: Luar biasa. Selain itu ada lagi untuk social event yang akan masuk dalam campaign anniversary 9 tahun?
6: Iya, ada kita anniversary-nya di 9 Agustus.
2: Oh, tepat tanggal 9 Agustus.
6: Tapi rangkaiannya dari bulan Agustus. Kita ada donor darah di 2 Agustus.
2: Iya.
6: Donor darah, terus kita ada Mobile Legend.
2: Mobile Legend, e-sport.
6: E-sport, kita ada di 29 Agustus. Terus kita ada e-run, jadi kita ada running.
2: Running.
6: Ya, kita satu manajemen dengan komunal.
2: Oke.
6: Jadi komunal yang ada di Mulyasari. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa lihat di Instagram.
2: Oke.
6: Itu kita early bird-nya di Rp150.000 tapi udah sold out.
2: Padahal masih bulan Agustus ya.
6: Iya.
3: Peminatnya untuk running out. Banyak peminatnya dari komunitas-komunitas.
2: Iya, karena lagi hype ya.
6: Lagi hype itu juga. Harus segera daftar. Kita di normalnya Rp200.000 untuk early bird-nya udah sold out. Terus hadiah utamanya kita ada di bagi dua, male and female. Jadi ada dua itu untuk juara satunya di 2 juta.
2: Oke.
6: Terus dapat voucher kamar juga. Terus untuk juara dua di 1,5 juta dapat voucher kamar juga. Untuk juara 3 di 1 juta dan masing-masing dapat voucher kamar. Jadi yang cewek dapat voucher kamar, cowok dapat voucher kamar.
2: Masing-masing dapat voucher kamar.
6: Betul. Okay. Tapi saya sudah sold out ya. Jadi untuk yang early bird. Iya. Jadi tinggal yang normal nih, langsung harus segera.
2: Yang early bird udah habis, tapi masih ada yang normal.
6: Normal di 200. Kalau mau yang bundling dengan kamar hotel kita di 550.
2: Oke, sudah include kamar hotel.
6: Include kamar hotel Davam.
1: Itu kategorinya untuk runner-nya berapa saja?
6: 5K aja, kita di satu satu kategori di 5K.
2: Satu kategori 5K. Ayo 5K. Youngster, Sobat Mercury, ini kan karena Sobat Global, ya, dan juga bisa, Sobat Kota. Bisa langsung ikutan juga, karena masih ada untuk slot normal.
1: Nah, karena kalau early bird-nya sudah sold out, nah sekarang ini waktunya untuk, karena kalau early bird-nya sudah sold out berarti
2: normal, cepet-cepetan. Iya, jangan cuma bisa lari dari kenyataan ya teman-teman ya. Kayaknya kita harus running 5K aja. Selain sehat sudah dapat apa namanya hadiah yang luar biasa tadi, jutaan rupiah, bahkan juga ada bonus juga voucher hotel.
6: Betul. Banyak door prize lainnya, ada emas BS, ada sepeda, ada smartwatch dari Garmin, ada smart TV, tumbler, sneakers dan masih banyak yang lainnya.
2: Luar biasa.
1: Jadi di Davam Pacific Center ini istilahnya apa yang kamu mau ada semua.
6: Ada semua.
2: Baik.
1: Sekarang sebagai penutup nih, mungkin selama ini kerjasama bersama dengan Mercury Media Group seperti apa dan juga ucapannya untuk di 26 Together ini, satu perjalanan sejuta kebersamaan seperti apa?
6: Oke, untuk kita udah berjalan cukup lama ya sama Kak Acit biasanya.
2: Iya, betul, bersama Kak Acit.
6: Iya, udah talk show ke berapa. Yang pasti semoga Mercury Media Group makin jaya di Surabaya Raya. Makin banyak pendengarnya.
2: Amin.
6: Makin dicintai para gensi-gensi milenial, boomer semua.
2: Semua generasi.
6: Karena
2: ya.
6: Semua generasi ada ini segmennya masing-masing di
2: Mercury
6: Media Group, cukup banyak. Semoga sukses untuk Mercury Media Group.
2: Amin.
1: Ya, sukses juga.
3: Semakin jaya.
2: Semakin jaya. Dari Chef Suli, ada yang mau disampaikan ini harapannya ini, Chef Suli?
4: Sukses selalu dan semakin jaya.
2: Oke.
4: Sukses selalu pokoknya. Itu aja sih.
2: Apalagi ini kan menyambut sekali lagi ya teman-teman bahwa di Agustus nanti Davam Pacific Cesar Hotel juga akan anniversary. Kita doakan semua campaign dan juga eventnya juga bisa berjalan dengan baik nantinya.
1: Bisa dilihat.
2: Kita saling bisa bersinergi supaya satu bisa jadi satu perjalanan sejuta kebersamaan. Kita tutup untuk talk show spesial bersama Davam Pacific Cesar Hotel di siang hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kedatangannya di acara Together kita hari ini.
1: Ya, Kak Nila, Jok Andri, terima kasih sudah hadir.
2: Dan saya Rani,
1: saya Yanti, ini
2: kembali
1: harus
2: ke studio.
1: Iya.
7: Anda masih mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Wings Care, Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
6: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Erlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur. Bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
8: Masyarakat itu bisa diberitahukan, bisa paham kok. Cuman harus diberitahukan secara detail. Tidak tiba-tiba padamkan, tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan, apa yang bisa masyarakat lakukan, misalnya apakah mematikan lampu sama 1 jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
7: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
8: Strategi PLN pertama memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila

0: kerajaan mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Selama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat satu hari tanpa listrik atau Earth Day seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
4: Rindu ini terasa indah. Gelisah jiwa.

0: Cata keren-keren ya.
1: Keren banget, berhasil banget ya buat kita nyanyi bareng-bareng siang hari ini nih.
0: Gila, lagu terakhir tadi lagunya Kuburan ya, waduh mantap.
1: Bukan.
0: Ya? Siapa dong?
1: Dari planet lain.
0: Salam Riyadi dong.
1: Bukan ya.
0: Bukan juga ya, tadi Silan Seven. Hey, halo mas, silakan mas. Sehat mas, ya ampun.
1: Sehat mas, alhamdulillah.
0: Ya, seru banget kita kembali lagi. Pastinya masih live dari Citadui 12-14 Surabaya. Ini dia 26 tahun Kota FM, Global FM dan juga DJ FM Surabaya. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan. Ya. Ini spesial pastinya buat sahabat Mercury, Youngsters, Sobat Global dan juga Sobat Kota. Gitu kan untuk sore hari ini barengan sama Nano Noni ya.
1: Ya betul sekali, giliran Noni sekarang ya.
0: Yes, Nano. Itu dia ya. Dan sekarang salah satu pastinya ini adalah teman staycation gitu kan ya, di Surabaya Coret dan Sidoarjo Coret ya. Sebenarnya masuk Sidoarjo.
1: Sebentar. Surabaya Coret dan Sidoarjo Coret ini gimana
0: ya? Sekarang apa ya, Waru itu masuk apa coba? Waru. Waru Surabaya.
1: Sidoarjo
0: ya masuknya Sidoarjo.
1: Coba Sidoarjo ya Mas ya.
2: Kayaknya planet lain deh.
0: Oh iya.
1: Sepertinya.
0: Sekarang dari planet apa yang lain. Loh kok gitu sih? Oke. Okay. Coba ini kita ada barengan sama Mas Atta dari Neo Hotel.
1: Neo Waru. Hotel.
0: Betul ya Mas ya?
2: Betul.
1: Selamat siang Mas Atta.
2: Siap, selamat siang.
0: Gila.
1: Iya masih siang kan ya ini ya?
0: Harusnya siang lah ini, jam berapa sih ini? Ah siang.
1: Masih siang.
0: Iya kan.
1: Pulangnya sampai sore ya Mas nanti di sini ya?
2: Sampai malam kayaknya.
0: Sampai malam, yoi.
1: Boleh.
0: Ya, kamu aja Mas sendiri, kita pulang. kita pulang. Ya sebetulnya sekali. Tapi ini udah barengan sama Mas Atta juga gitu kan. Tadi udah beberapa ngobrol juga sama teman-teman hotel yang lain juga ya. Nah kalau ngomong tentang Neo Hotel sendiri, ini lokasinya ada di Waru. Lebih tepatnya alamatnya di mana Mas?
2: Alamatnya lengkapnya di Jalan S. Parman nomor 52-54 Kecamatan Waru.
0: Jalan S. Parman ya?
1: Jalan S. Parman ya?
0: Nah pertanyaannya S. Parman itu S nya apa Mas?
2: Superman kayaknya.
1: Ngawur.
0: Itu pahlawan loh Mas.
2: Oh iya.
0: Mas, itu pahlawan Mas. Iya itu pahlawan. Tapi gak apa-apa, it's okay. Gak apa-apa, it's okay. Mungkin juga apa namanya, kita kan kadang-kadang juga gak ngerti ya, nama jalan itu kan disingkat-singkat, kita juga gak tahu.
1: Tapi boleh gak sih kalau misalnya googling dulu kira-kira S-nya beneran nih?
0: Coba. Aku juga penasaran sih, maksudnya jalan S. Parman itu gimana pengertiannya apa gitu loh. S itu apa gitu ya kan.
1: Coba.
0: Tapi daripada bingung, tempatnya itu kalau gak salah ya, itu adalah dekatnya Terminal Bungurasi
2: di Surabaya,
0: betul.
1: Dekat banget ya dari situ ya.
0: Dekat banget dari situ,
1: benar.
0: Serius.
1: Nah ini juga nih, jadi buat Sobat Global, Sobat Kota dan juga
0: Sahabat Mercury, Youngsters ya.
1: Youngsters juga. Jadi kalau misalnya mau dari luar kota, terus kebetulan gitu kan dari Purabaya ya,
0: betul.
1: Mau
0: ya.
1: Cari penginapan terdekat bisa langsung ke Neo.
0: Neo.
2: Yes, betul. Ya,
0: Neo Warasidoarjo. Karena gak cuma dekat dari terminal, ini juga dekat sama yang namanya stasiun. Ya stasiun Waru dekat.
1: Stasiun Waru dekat.
0: Terus habis itu sama apa namanya?
2: Bandara Juanda.
0: Ya bandara.
1: Ya sama pabrik paku juga deket ya.
2: Depannya malahan.
0: Udah tutup lagi. Itu udah tutup kan itu ya. Itu udah tutup. Serem itu. Ya kan oke, deket situ lah pokoknya. Dengan situ. Jadi kalau misalkan teman-teman dari Sidoarjo nih ya, Sobat Global, Sahabat Mercury, Sobat Kota, Youngsters dari arah Sidoarjo. Terus habis itu udah dekat Waru ya kan, mau ada naikan jembatan tuh. Nah, sebelah kiri.
1: Mau naik jembatan penyeberangan itu kan JPO itu.
0: Iya.
1: Santai dong.
0: Sorry. Oke.
1: Oke. Nah, kalau boleh tahu sendiri nih Mas, apa sih kelebihan dari Hotel Neo sendiri nih Mas?
2: Oke, untuk kelebihan dari Hotel Neo Plus Waru Sidoarjo tadi udah disebutkan juga sama Mas Nano ya.
0: Yes, of course. Yes.
2: Di antaranya adalah dekat dengan Bandara Juanda, Stasiun Waru, sama Terminal Bungurasi. Jadi bagi teman-teman yang mau transit, mau perjalanan dinas, bisa banget nginep di Hotel Neo Plus Waru Sidoarjo.
0: Karena aku biasanya kalau misalkan bisnis trip ya, misalkan aku bisnis trip, misalkan aku lagi males

0: aku mau ke Jakarta nih, mm-mm, ya kan? Karena aku kan harus ke Juanda dulu.
1: Yes.
0: Kalau aku misalkan males tidur rumah, aku biasanya tidur sini.
1: Oh gitu.
0: Iya, terus habis itu besoknya ngejar flight pagi, aku ke Jakarta gitu.
1: Oke. Okay. Yeah. Sama siapa?
0: Sendiri, bisnis, bro. Iya, bisnis sendiri kita. Ya kan bisnis aja gitu.
1: Benar.
0: Di Jakarta baru yang karena sama teman-teman di Jakarta kan ketemu teman-teman, kolega, rekan kerja ya kan. Gitu. Oke, selain dari lokasi gitu kan yang prime juga bisa kita bilang ya. Apalagi kelebihan dari Neo Hotel Waru, Mas?
2: Oke, jadi aku mau jelasin sedikit untuk Neo ini ada plusnya ya.
1: Nah,
0: jadi ada banyak plusnya.
1: Jadi plusnya nggak cuma satu ya?
2: Nggak punya satu. Jadi fasilitas kami yaitu mempunyai kamar 129.
0: Wih,
2: 129 kamar sama ada ballroom juga.
0: Ya.
2: Kapasitas 370 pax.
0: 370 pax ya.
1: 370 pax.
0: Oh. Nah,
1: bisa banget nih untuk engagement, kemudian untuk birthday party juga.
0: Atau mungkin apa namanya acara-acara pemerintahan gitu bisa kali ya.
1: Bisa.
0: Dan
1: bisa
0: ini pasti banget. Apalagi buat sahabat Mercury gitu kan ya.
1: Untuk wedding intimate juga bisa juga.
0: Wedding bisa banget. Bisa, sobat global bisa juga di situ ya kan. Mau bikin acara ambiar-ambiaran, dangdutan gitu kan ya. Ini sobat Kota FM bisa juga bikin di situ.
1: Bisa banget.
0: Yang stars gitu kan yang mau bikin gigs-gigs apa namanya indie gitu ya bisa juga di situ.
2: Bisa banget. Apalagi kami sudah dilengkapi dengan video Tron.
0: Wey!
2: Jadi bisa konser-konser bisa di
0: Bandung. Konser bisa nih.
1: Luar biasa sih.
0: Iya.
1: Jangan lupa juga nih buat sobat global juga yang mungkin punya komunitas sosialita juga.
0: Betul.
1: Ini bisa banget bikin acara di sini ya Mas.
0: Betul,
1: ya.
0: Benar, berbangga tahu enggak parkirannya? Ada. Ada kan Mas?
2: Ada.
0: Ya ada. Emang ada. Parkirannya ada, Bang. Parkiran motor ada, mobil ada.
2: Betul. Jadi bisa gitu.
1: Jadi parkirannya aman ya untuk mobil, motor. Oke.
0: Aman. 370 pax, 400 pax ya. Semua parkir di situ mah aman. Santai aja enggak usah khawatir ya kan. Ada valenya enggak, Mas? Ada valenya?
2: Ada, pasti ada valenya.
0: Ada valenya loh.
2: Apalagi kalau udah up 300 pasti ada valenya.
0: Free vale lagi loh. Free vale loh, iya kan?
1: Ingat free vale bukan free fire ya.
0: Iya, FM dong itu. Itu FM itu kan. Bukan, itu kan mainannya bocil ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi menarik ketika kita ngomongin tentang yang namanya Neo Hotel gitu kan ya. Maksudnya ini ada plusnya ya kan. Kenapa kok di Waru itu ada plusnya, Mas?
1: Iya, kenapa?
0: Apa yang membedakan dengan Neo yang lain maksudnya?
2: Yang membedakan pastinya dengan fasilitas ya.
0: Oke. Okay.
2: Fasilitas itu tadi kamar dan juga ballroom. Dan juga kami mempunyai resto dengan kapasitas 100 orang.
0: Oke, okay, baik. Okay.
2: Lalu kami juga mempunyai fasilitas spa atau massage.
1: Wih. Massage,
2: Mas.
0: Massage. Massage lagi, Mas. WA lah.
2: Massage. Jadi bagi teman-teman yang perjalanan bisnis atau
1: gitu,
2: capek-capek, malam-malam bisa langsung
0: langsung spa di situ.
2: Iya, spa dan massage.
0: Iya, aman. Gak bakal digerebek. Loh, karena ya memang karena ini legal gitu loh. Maksudnya bukan yang aneh-aneh.
1: Betul.
0: Ini spa yang emang benar-benar buat kecapean kesehatan gitu loh.
1: Betul.
0: Terus ada apa lagi, Mas, selain itu, Mas?
2: Oke, jadi kami juga ada promo nih.
0: Ah, nah ini menarik. Ini, apalagi ini kan lagi high season nih karena
1: ini kan masa liburan juga ya.
0: Iya, liburan anak sekolah juga.
1: Anak-anak nih sudah liburan sekolah juga ya, Mas.
2: Betul banget. Jadi untuk ada promo khusus untuk anak liburan sekolah, namanya adalah Cozy Family Escape.
0: Cozy Family Escape. Baik.
2: Itu hanya di harga Rp768.000 aja. Sudah include dengan breakfast untuk 3 orang, es krim 3 orang, driving activity, dan juga bednya itu bisa jadi 3.
0: Bisa jadi 3?
1: Bisa jadi 3.
2: Ya, ada 3 bed di dalam
1: gitu. Nah, ini nih perlu tambahan biaya atau enggak nih? Atau memang sudah tersedia 3 bed seperti itu, Mas?
2: Sudah tersedia langsung tanpa ada tambahan biaya.
1: Mantep sih.
0: Tapi sorry, 3 ini kan maksudnya asumsinya ini kan berarti suami, istri, anak gitu
1: anak.
0: Ya? Iya,
1: betul.
0: Bapak, ibu,
1: kan
0: anak.
1: Judulnya tadi family package, ya kan?
2: Iya, family package.
0: Loh, nah ya kalau misalkan kalau misalkan aku, sepupuku, masa enggak boleh? Kan family
1: boleh,
0: juga kita.
1: Boleh.
0: Bisa juga, boleh kan?
2: Bisa juga, boleh.
0: Juga, oke. Kalau misalkan ternyata anaknya ada 2 gitu kan, bapak, ibu, anak 2, berarti satunya add on ya.
1: Iya.
0: Add on ya kan. Karena kan lebih dari 3. Tapi dengan harga dengan harga 700 ribuan aja betul ya.
2: Iya betul.
0: Ya, itu bisa langsung nge-cover 3 orang sekaligus.
1: Sekaligus. Yes. Oh, betul banget. Itu pas banget deh.
0: Iya, pas banget deh.
1: Kayaknya kalau ini tadi ya, jadi selain apa family juga itu bisa ya. Family-family yang lain bisa enggak? Family kandung atau gimana ini?
0: Family 100 bisa. Kuis, bikin kuis di situ bisa event. Iya kan, bisa juga di situ. Oke. Baru di ballroom ada.
1: Betul. Itu kalau untuk roomnya sendiri ya, Mas ya. Ini kan ngomongin soal breakfast ya. Nah, ini dari Neo sendiri nih ada enggak sih menu-menu andalan yang sekiranya bisa di up untuk
0: menu-menu ini ya? Karena menu itu kan maksudnya sensitif ya, Mas. Menu itu kan penting ya, gitu loh. Apalagi kita ngajakin bocil. Bocil itu kan apalagi yang GTM
1: picky
0: tuh,
1: ya,
0: yang picky eater tuh modelnya itu kan agak susah juga tuh, Mas, ya kan? Nah, bisa di-spill, Mas, menu-menu andalannya apa tuh?
2: Oke, jadi untuk menu andalan, kita ada di yang pertama adalah wonton noodle soup.
1: Wonton dimsum.
2: Iya, wonton noodle soup.
1: Oh, wonton noodle soup.
0: Iya, wonton noodle soup ya. Jadi yes, di situ banget. Sebetulnya mie ada kuahnya, ada wontonnya.
2: Yes, betul banget. Mampu. Jadi cocok buat tamu kami ini jadi dari luar negeri, internasional, yeah. Jadi dari Chinese-Chinese, yes. Itu biasanya pesannya ini, wonton noodle soup.
0: Wow. Oh baik, ini anak kecil juga suka mie tuh.
1: Betul, yes. Jadi betul ini banget. Udah ini ya, benar-benar diolah sedemikian rupa supaya cocok di lidah para
0: juga ya. Iya.
2: Para tamu,
0: iya betul sekali. Selain itu apalagi mas, itu kan Asian banget tuh.
2: Yes, selain itu ada Steam chicken feet.
0: Ya,
1: steam chicken feet berarti ceker ayam.
2: Yes, betul.
0: Wah, feet ceker tau maksudnya. Ya, ya, ya.
2: Bahasa kerennya ya itu ya.
1: Steam chicken feet,
0: oke. Okay. Itu enak tuh.
2: Iya, betul. Iya,
0: ceker tuh oke.
1: Okay. Ya. Apalagi kalau misalnya dipakai bumbu Sichuan. Wih,
2: iya, bumbu Korea ya.
0: Betul. Kamu tau gak ini dan salah satu-satunya bagian di dalam ayam yang tidak mengandung resiko kesehatan yaitu adalah ceker.
1: Ceker ayam. Oh,
0: iya mas, baru tahu ya.
1: Baru tahu dia. Kamu tidak barusan dari baca ini kan?
0: Aku ngawur kok ini. Enggak tahu benar apa enggak, aku ngawur. Enggak tahu ini benar, mudah-mudahan benar.
1: Emang benar.
0: Kaki fit apa namanya cekernya itu itu minim resiko kesehatan.
1: Beda sakit. Kalau sama cekermu ya.
0: Ini bukan ceker, ini tokor namanya. Ini tokor. Terus apa lagi mas, ada menu apa lagi?
2: Jadi next itu kami ada mau launching campaign baru.
0: Wih ini
2: namanya
0: menarik.
2: Namanya adalah 16 Second to Tokyo.
0: Gimana?
2: Jadi campaign yang baru ini adalah menu-menu jualan menu-menu dari Jepang.
0: Jepang.
2: Ya, oh, 16 second to Tokyo namanya.
0: 16 second to Tokyo. 16 detik menuju Tokyo.
2: Iya, menuju Tokyo.
0: Loh, kenapa ini campaign tentang apa, Mas? Campaign tentang apa ini? Kok menarik sepertinya?
1: Iya. Tokyo. Iya, iya, iya. Kenapa pilih Jepangan nih?
0: Apakah karena Jepang lagi lolos Piala Dunia atau gimana, Mas?
2: Enggak dong.
0: Enggak ya, bukan.
1: Enggak ada hubungannya.
0: Oke, iya.
2: Jadi 6 bulan ke depan ini kami akan launching itu tadi 16 second to Tokyo.
0: Oke.
2: Jadi sebelumnya ada 16 second to Korea juga,
0: ke
2: Seoul juga.
0: Oke.
2: Nah, bulan ini itu udah terakhir.
0: Oke, baik.
2: Next 6 bulan ke depannya setelahnya itu 16 second to Tokyo.
0: Ada apa aja di dalamnya, Mas?
2: Oke. Okay. Di dalamnya tuh ada di antaranya adalah burger Wagyu.
0: Wih, gila. Burger Wagyu ya.
1: Wagyu
0: A5 nih.
2: Empat.
0: Iya. Kertas lah, fotokopian dong. Iya kan. Iya.
2: Terus ada chicken yakitori juga.
1: Oke. Okay,
2: ada yakimeshi fried rice juga.
0: Oke. Okay.
2: Lengkap deh pokoknya.
0: Lengkap pokoknya itu Jepangan ya.
1: Termasuk sushi-sushian juga ya.
2: Sushi-sushian juga.
0: Sushi. Wow.
1: Sushi Susanti juga.
0: Alan Budi Kusuma ngambek gitu ya. Gak diikutin soalnya. Iya. Bulu tangkis dong itu. Oke. Itu berarti yang di Jepangan itu bakal mulai kapan mas? Launchingnya di tanggal berapa?
2: Launchingnya di awal Juli, tepatnya di 1 Juli.
0: Tanggal 1 Juli. Yes.
1: Bulan depan ya.
0: Oke. Okay.
1: Oh karena iya kan untuk season Koreanya katanya sudah berakhir di
0: bulan ini.
1: Bulan ini terakhir. Berarti next langsung berubah ke Jepangan ini. Tadi.
0: Berarti bisa kali gitu kan, mungkin bisa di spill dulu lah ya kan. Walaupun launchingnya baru 1 Juli, di spill dulu pricingnya atau harganya kayak gimana nih.
1: Harganya boleh di price, boleh di spill nih ya mas.
0: Di price. Harganya depresi ya. Berapa mas? Ini bisa dinikmati di harga berapa gitu?
2: Oke, kita murah aja sih.
0: Oke.
2: Start di 40 ribuan aja.
1: 40 ribu.
0: Ya, terjebakan nomen ya. Terjebakan nomen cuy, ya kan.
2: Budget pelajar banget.
0: Parah. Iya, ini maksudnya masih budget pelajar. Ini parah sih. Maksudnya ya harus gitu loh. Ini adalah alasan terkuat kita harus mampir ke yang namanya Neo Hotel Waru Plus ya.
1: Iya, ya, coba ya. Lah. Betul. Jadi kalau misalnya tidak sempat menikmati roomnya, kita bisa nih menikmatin jejepangan yang bakal tersedia di Neo Hotel Plus ini ya.
0: Betul, sambil ngajakin temen gitu kan, atau mungkin keluarga terutama. Betul. Karena tadi ada promo spesial buat family juga. Ya, apalagi khususnya buat Sobat Global atau mungkin Sobat Merkuri, ya kan, Sobat Kota dan juga Youngsters. Yang sudah berkeluarga langsung aja bisa melipir ke yang namanya Neo Hotel Plus Waru ya.
1: Oke, dan untuk menu ini sendiri tersedianya di lunch dan juga di dinner atau hanya di jam-jam tertentu aja nih Mas Atta?
2: Bisa 24 jam.
0: Wow.
2: Setiap jam ready.
0: Iya, oke. Siap. Mantap. Bagus.
1: Terima kasih.
0: Kok merah, wajahnya kok merah, kenapa itu ya? Mas, tapi ini mungkin apa namanya ada harapan khusus gak gitu kan ya? Maksudnya
1: harapan nih dari teman-teman Neo ya?
0: Dari teman-teman Neo gitu kan ya, untuk ulang tahunnya di JFM, Global FM, sama Kota FM yang ke-26 mas.
2: Oke, jadi untuk aku mewakili Hotel Neo Plus Waru Sidoarjo, harapannya adalah semoga MMG, Merkur Media Group, semakin jaya, semakin sukses, semakin apalagi untuk Kota FM, Global FM, Merkuri FM, DJ FM, semoga menjadi radio pilihan bagi di Indonesia, dan juga semoga semakin menyala abangku.
0: Wow. Woi, gila luar biasa banget menyala abangku gitu kan ya.
1: Menyala radioku.
0: Kenapa tangannya begini?
1: Iya. Ini tuning.
0: Tuning ya. Tapi yang pasti terima kasih, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Hotel Neo Plus Waru Sidoarjo.
1: Oke, sukses terus untuk teman-teman Neo semuanya nih ya Mas ya.
2: Yes. Siap, terima kasih.
0: Promonya juga lagi banyak juga gitu kan. Jadi kita persilakan sekali lagi untuk sahabat Merkuri yang search, sahabat Global dan juga sahabat Kota untuk bisa langsung melipir ke yang namanya Hotel Neo Plus Waru Sidoarjo. Ya.
1: Oke, baik.
0: Mas Atta, terima kasih ya.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih.
0: Salam buat adik-adiknya ya kan. Yes. Siapa adikmu Mas namanya?
2: Aku anak tunggal kebetulan.
0: Apa?
2: Oh. Aku anak tunggal.
0: Oh, ini bukan. Oh. Enggak
2: ada adiknya.
0: Kok kira Atta Halilintar, bukan. Anak adiknya sebelah sih ya,
2: betul. Ini Atta Beldek kebetulan.
0: Atta Beldek sih ya.
1: Atta Beldek, Atta Mendung.
0: Mas Atta Beldek, makasih Mas Atta Beldek ya.
1: Siap. Oke, terima kasih banyak Mas
0: Atta ya. Nanti kita bakal lanjut lagi Non buat ngobrol lagi barengan sama tamu-tamu selanjutnya, masih spesial dari rangkaian ulang tahun ke-26 dari Kota FM, Global FM dan juga di JFM Surabaya ya.
1: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: So Clean Eau.
4: Global FM Surabaya.
5: Now.
4: Female and Family Radio.
6: Bu Nana.
7: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
1: 90.9 Global FM.
4: Global FM Surabaya.
5: Now.
4: Female and Family Radio.
9: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
10: Iya nih.
9: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
10: Sorry, malu sih mau bilang.
9: Hailah, santai aja.
10: Gini, aku lagi gejala wasir.
9: Oh, wasir. Coba minum ini.
10: Hah? Ambesir?
9: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
10: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
11: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Gedang lek jare neon Jawa
12: itu. Iya betul.
6: Preset gedang nyampe.
12: Nyampe iya kan. Ya,
6: kenapa kok kudu kepreset gedang?
12: Pertanyaannya adalah dari hotel mana nih? Ayo coba.
6: Langsung aja dikenalan dulu kita.
12: Iya,
6: ya.
12: Boleh.
6: Oke, halo selamat sore.
13: Yoi.
6: Cewek aja kenceng banget dia.
12: Benar. Wajar.
6: Mas-mas juga.
12: Eh, sebentar. Mas yang ini juga dong ya. Jangan pilih-pilih ya. Oke,
6: yo.
12: Mas bisa dikenalin Mas, namanya siapa Mas? Kenalin namanya siapa?
14: Perkenalkan dengan saya Yoko.
12: Gitu dong.
6: Tunggu, ada backsoundnya.
12: Apa tuh?
6: Siapa?
12: Waduh.
6: Itu
14: Bibi Lung ya.
6: Apa?
14: Bibi Lung.
12: Iya, Bibi Lung. Eh, Bu, beda apa sama sih? Bang yo lali sih. Aku Bibi lupa tempatnya.
6: Yoko
12: ya.
6: Iya. Itu
12: istrinya,
6: ini
12: istrinya John Lennon, bukan?
14: Oh, bukan.
12: Yoko Ono, ya bukan. Oke. Beda lagi ya.
6: Oke,
12: ini adalah teman-teman dari Midtown Hotel
6: Surabaya.
12: Basuki Rahmat lebih tepatnya.
14: Iya, Basuki Rahmat ya.
12: Oke.
6: Benar, dari Midtown Hotel Basuki Rahmat.
12: Yeah.
6: Sorry, kita tadi belum kenal nih, ada Mbak Laras.
12: Mbak Laras, betul sekali Mbak Laras.
13: Laras di sini.
6: Ketemu lagi kita berdua ya.
12: Iya, ketemu kita berdua. Mbak Laras hari ini sehat?
13: Sehat, walafiat.
12: Sorry. Aku tadi tuh mau nanya apa, tapi gara-gara ngeliat kecantikannya langsung lupa pertanyaannya apa gitu loh. Kayak gitu loh.
13: Peres.
12: Pastilah.
6: Oke, jadi kita di sini sudah bareng sama Mas Yoko dan juga Mbak Laras ya.
12: Betul,
6: jadi teman-teman dari Midtown Hotel Surabaya Basuki Rahmat ini punya something special nih.
12: Pastinya, obviously.
6: Ini nih, yeah. Oke. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu nih kalau untuk Midtown Hotel Surabaya sendiri ini bertempat di mana sih, Mbak?
12: Ya, Basuki Rahmat mananya gitu maksudnya.
6: Iya, Basuki Rahmat mananya nih.
12: Iya.
13: Basuki Rahmat di nomor 76, jadi seberangnya Windam persis tuh. Jadi
12: oh, seberangnya, seberang Windam.
13: Black Owl, jadi biasanya orang-orang ambil kita.
12: Oh.
13: tapi enggak juga.
12: Iya. Iya sih, waktu itu aku Black Owl juga, aku langsung ke kiri. Langsung ke minta, aku jujur.
13: Black Owl mah maju dikit.
12: Iya, maju dikit, betul. Iya.
6: Makanya kan, banyak. Tadi kita sempat spill juga kan, kalau ya. Ternyata hotel ini tuh deket banget dari Tunjungan Plaza gitu kan.
12: Iya, yes, betul. Ya, emang setengah kota itu gitu kan ya.
6: Iya.
12: Itu kan, itu kan tempatnya Midtown.
6: Iya.
12: Kalau
6: iya.
12: Mbak Laras, tempatnya, tempat kerja di situ juga maksudnya?
13: Iya,
12: atau pindah-pindah?
13: Enggak, kerja di situ.
12: Di situ emang.
13: Iya, cuma hati saya pindah-pindah.
12: Oh. Sorry, itu lebih tepatnya kayak enggak punya hati. Itu kayak enggak punya hati.
6: Kamu mau menepati hatinya?
12: Mau. Ya masa enggak mau. Tapi Mbak Laras ini bagian apa, enggak boleh tahu?
13: Bagian PR.
12: PR ya, Markom iya. Berarti ya.
13: Iya, betul.
6: Okay, public relation. Kalau Mas Yoko di sana sebagai apa?
14: Ya? Saya sebagai FB manajernya
12: di F&B manager. Nice dream itu kan ya. Nice dream. Kalau tidur di Midtown itu pasti mimpinya indah. Nice dream. Bener. Gitu loh.
6: Hidup di sana juga my trip, my adventure.
12: My trip, my adventure. Lapo ke situ ya. Oke, tapi pertanyaannya adalah ini mungkin kita bakal ngomongin tentang yang di F&B dulu yang menarik ya. Karena kan yeah. Maksudnya kan apa namanya, setiap hotel itu kan pasti ada andalannya, menu andalan, signature menu yes, yang dipunya. Kalau di Midtown Basra sendiri kayak gimana Mas Yoko?
14: Kalau di Midtown Basra sendiri kita kan tagline-nya kita memang lokal ya, local discovery.
12: Woi, local discovery.
14: Jadi kita untuk makanannya kita kuat di lokalnya.
12: Lokal ya.
14: Seperti kita ada iga bakar, terus okay. Ada oxtail ya, sop buntut ya.
12: Sop buntut. Iya.
14: Seperti itu. Kita spesialnya sobuntut, iga okay. Sama sop buntut biasanya.
12: Iga sama sop buntut pokoknya yeah. Perdagingan duniawi ya.
14: Benar sekali ya.
12: Perdagingan duniawi. Yeah.
6: Dan okay. Itu kan masakan Nusantara banget ya.
12: Nusantara banget. Oke, okay, berarti fully local ya.
14: Lokal ya.
12: Lokal ya. Maksudnya apa namanya, makanan-makanan Europe no way gitu kan ya, enggak ada ya.
6: Iya.
12: Gak ada, oke.
6: Okay, ada baik. Sih Western, mungkin cuma tidak terlalu ditonjolkan seperti itu ya.
14: Benar,
6: ya?
14: Benar sekali ya, ada.
12: Oke, okay, baik. Ini ada promo apa Mas? Kalau misalkan kita ngomongin tentang di bulan, ini lagi-lagi kita masuknya high season gitu kan ya. Anak-anak sekolah juga lagi pada libur ya kan. Walaupun bapak ibunya tetap kerja ya kan. Di tengah pertama siang makin naik. Oh sorry. Oh iya. Apa, ada promo apa gitu maksudnya untuk bisa mungkin mau family dinner kah? Oh, atau mungkin lunch mungkin.
14: Kita ada all you can eat juga okay. Ya. Kita okay. All you can eat dengan menu-menu juga lokal juga. Mm-hmm. Menu Nusantara.
12: Yes.
14: Yeah. Bisa lunch atau bisa dinner.
12: Okay, reservasi baik.
14: Bisa lunch dinner dengan harga yang terjangkau ya.
12: Yeah.
14: Dengan harga 110.000.
12: Okay.
14: Itu sudah net ya. Sudah net. Promonya kita 10 orang free 1.
12: 10 orang free 1.
14: 10 orang free 1 orang.
12: Oke. Okay.
6: Mantap sih.
12: Berarti ya. Kalau misalkan kita mau ada misalkan ya Mercury Media Group mau meeting di situ gitu kan bisa banget dong berarti.
14: Bisa banget atau bisa. Acara reuni atau gathering
12: yeah,
14: itu
12: yeah,
14: bisa
12: yeah.
14: Banget yeah. Ya.
12: 10 gratis 1 itu berlaku kelipatan atau enggak?
14: Berlaku kelipatannya.
12: Jadi kalau misalkan kita kan tim kita kan ada 50 orang. Berarti yeah. Kan ada free 5 free dong. 5.
14: Benar sekali.
6: Mantap sih ya.
12: Iya.
6: Bisa juga nih berarti buat ibu-ibu arisan juga ya.
12: Bisa
14: sekali, bisa banget itu.
12: Bisa banget.
14: Kita restorannya cozy banget. Kita sudah renovasi kan ya, renovasi sudah direnov kita restoran jadi cozy banget untuk instagramable juga.
12: Instagramable juga.
6: Jadi banyak sudut-sudut bisa untuk berfoto-foto ya juga.
12: Yoi. 110.000 loh ya kan. Yeah. Tapi udah bisa apa namanya foto-foto puas di situ kan. Bener. Buat bisa ngasih feed ke Instagram
6: arisan,
12: kita.
6: Arisan ibu-ibu sosialita. Ini kan kayaknya enggak pas ya kalau misalnya berkumpul terus tanpa berfoto-foto.
12: Iya, gitu. benar.
6: Kayaknya cocok banget.
12: Benar. Atau mungkin yang search misalkan gitu kan ya, mau ngerayain yang namanya Sweet 17 di situ juga bisa banget.
6: Bisa banget.
12: Bisa sampai maksimal berapa peksi Mas Yoko?
14: Maksimal atau minimal ini?
12: Maksimal. Iya, peksi maksudnya di resto ya.
14: Oh, restonya.
12: Maksimalnya iya.
14: Bisa untuk 120.
12: Weh, 120 cukup lah.
14: Kita ada indoor dan juga outdoor dan juga.
12: Oh gitu?
14: Iya.
12: Oh, berarti hybrid?
14: Iya, benar sekali.
6: Mantap sih.
12: Iya, kan maksudnya bisa indoor-outdoor. Iya kan hari ini kan bahasanya gitu coy.
6: Iya, benar ya. Wah, mantap sih ya.
12: Enak sih, masak apalagi masakan Indonesia ya.
6: Selain itu ada promo apa lagi nih Mas?
14: Selain itu kita ada juga private dinner ya, seperti romantic dinner.
12: Iya.
14: Ya, di room maupun di resto bisa.
12: Oh, di room bisa.
14: Di room bisa, di
12: room. Oke, romantic dinner nih.
6: Romantic dinner.
14: Romantic dinner di room.
6: Bentar nih.
14: Dengan view, city view ya. View TP ya.
6: Oke.
12: Iya.
6: Jadi literally benar-benar di dalam kamar nih.
12: Iya, dalam kamar.
6: Oh.
12: bukan di jending ya, di kamar itu maksudnya yeah. di area-area kita stay,
6: istirahat. Di jending juga.
12: Iya kan, mandi mungkin ya.
6: Iya, yeah. Oh, bisa
14: mau surprise buat ya. Pasangan.
12: Iya kan maksudnya kan iya, masa iya. romantic dinner rembes ya jangan dong, mandi-mandi mandi dulu.
6: Pas banget buat momen anniversary juga.
12: Pas, gitu pas banget kan, ya, ya benar-benar. Ya, aku kebetulan mas, aku Juli besok anniversary. Oh,
14: langsung aja reservasi di
12: Insya Allah. Balaras
14: nanti.
12: Oh langsung ke Balaras?
14: Iya langsung.
12: Mbak WA-nya berapa Balaras? Kosong berapa? Kosong, oke nanti aja ya Balaras.
6: 08, 09, kosong semua.
12: Oke, apalagi mas, Riki-Rikinya di FNB ya?
6: Oh ini dong, price-nya dulu dong.
12: Oh iya price.
14: Oh iya price.
12: Ini romantic dinner, ini penting nih, penting.
14: Cuman start from 388.000.
6: Ini?
14: Itu satu couple udah. Ya.
6: Oh sudah sama roomnya?
14: Sudah satu couple. Oh belum.
6: Oh belum.
12: Satu couple, 300. Satu couple. Iya, iya, iya. Iya. Satu room, iya, iya. Satu room. Satu couple itu 388.000.
14: Wah,
12: cocok tuh, mantap. Biasanya mantap. Kayak apa namanya, bisa side up dish-nya dapat apa aja? Apa sih? Menunya dapat apa aja, mas? Kayak misalkan appetizer.
14: Menunya mulai appetizer sampai ada
12: dessert. What you gonna, what you gonna do with the dessert? Loh, dapet juga di sini.
6: Terus ini gak sih bisa bundling ini gak sih mas? Bisa bundling sama room juga gak sih?
14: Bisa, bisa.
12: Ada juga.
6: Ada juga.
12: Keren, midtown ya. Bisa begitu ya.
6: Iya, bisa bundling. Nah kalau misalnya untuk
12: price bundling, dari bundling sendiri berapa nih?
14: Dan juga nanti ada itu dekorasi roomnya juga.
6: Wih,
12: plus dekorasi room juga. Tahu aku mas, yang ini karena apa namanya ada swan-swanan itu kan apa? Angsa-angsaan itu kan?
14: Angsa, iya.
12: Ya, angsa terus itu dikasih bunga-bunga love itu ya. Iya, pasti kayak gitu.
6: Iya.
12: Kalau misalkan selain angsa gitu, request yang lain bisa mas?
6: Apa dinosaurus gitu.
12: Dinosaurus udah punah. Udah punah, dinosaurus. Oke, dengan 388.000 aja ya sudah bisa mendapatkan package romantic dinner di Midtown Basra. Udah couple. Ya,
6: betul sekali. Itu dia nih. Nah kalau misalnya ini bundling roomnya tadi.
12: Iya, yang bundling sama room.
6: Price-nya.
12: Oh mungkin sama Balaras kali ya.
6: Untuk bundling roomnya.
12: Atau mungkin bisa cek di sosmed langsung, kali ya. Di iya, Instagram bisa juga bisa.
6: Bisa cek sosmed juga ya.
14: Bisa dicek di sosmed kita.
12: Di mana Mas Yoko? Apa sosmednya?
14: Sosmednya kita di Midtown Hotel Surabaya.
12: Midtown Hotel Surabaya.
6: Midtown Surabaya.
12: Midtown Surabaya.
6: Oh jadi tinggal add aja di Instagram at Midtown Surabaya.
12: At Midtown Surabaya betul sekali ya.
6: Surabaya, Surabaya di agen bukan SBY ya.
13: Yang ada centang birunya.
12: Oh iya. Aduh sombong lagi. Sombong banget ada centang birunya. Iya oke sayang. Kamu sombong mah kita maafin ya.
6: Iya.
12: Tapi sekarang kembali Laras deh. Ini kan menarik ya. Maksudnya katanya tadi sempat ada upcoming event. Yang bakal diadakan yang namanya Midtown Basra. Event apa tuh?
13: Ini spesial untuk
12: agus norak ya.
13: Spesial untuk mewarnai liburan anak ya.
12: Iya.
13: Jadi kita ada event lomba mewarnai nih.
12: Gitu.
13: Jadi kalau misalnya anak-anak ada kita event lomba mewarnai.
12: Oke, ada event lomba mewarnai.
13: Nanti masnya lomba mewarnai hati saya boleh.
12: Oh iya, aman kalau itu bisa dikondisikan. Pokoknya. Tadi itu loh, 08 berapanya dulu.
6: Iya.
12: Itu yang paling penting. Gimana? Itu yang paling penting.
6: Diizinkan loh mewarnai hatinya.
12: Gas, aku mah gas ya. Ini jangan dianggap cincin pernikahan ya. Jangan dianggap cincin pernikahan, oke.
13: Cincin apa mas?
12: Ya ini cincin kawin tapi jangan dianggap cincin kawin gitu loh maksudnya. Ya itu, terus kapan itu tanggal berapa eventnya?
13: Eventnya masih bulan depan, 11 Juli. Jadi kita masih terbuka untuk yang mau daftar-daftar boleh.
12: Oke.
13: HTM-nya murah cuma 30.000 aja dan kita juga udah sediakan alat mewarnainya.
12: Oke.
13: Okay. Gitu. Dan kita ini collab sama Agatis.
12: Agatis. Okay. Siap-siap, paham.
6: Tadi sempat di-spill juga ya Mbak Laras kalau setelah itu dapat goodie bag juga ya?
13: Iya, dapat goodie bag juga. Jadi kesana itu anggapnya datang tangan kosong, pulang bawa tangan banyak gitu. Maksudnya ini.
12: Oleh-oleh. Maksudnya oleh-oleh maksudnya. Kalau tangannya banyak, iya.
6: Digandeng ini.
12: Iya. Gitu loh, pulang, maksudnya gitu. Iya, tangannya tetap dua, Neng. Yeah, tapi maksudnya bawa barang banyak tangannya.
6: Buah tangan.
13: Iya.
12: Bawa tangan banyak. Betul. Oke, tapi itu start from berapa untuk HTM-nya? Pendaftaran dari lomba mewarnai itu ya?
13: 30.000 net 30 aja ribu.
12: Serius?
13: Udah dapat semuanya.
12: Serius
13: udah enggak perlu bawa meja lagi dan segala macam udah kita sediakan
12: dari
6: sana. Oke. Untuk toolsnya udah disiapin semuanya ya dari
12: Yes, semuanya udah disiapin.
6: Udah datang tinggal registrasi aja bayar kemudian udah datang aja mewarnai selesai.
12: Hadiah juga udah disiapin tuh langsung.
13: Ada hadiah. Nanti kalau yang juara dapat hadiah goodie bag lagi tambahan.
12: Oh, ada tambahan goodie bag lagi ya.
13: Dapat dapat apa namanya, dapat piala juga,
12: mau
13: sertifikat.
12: Ini bisa loh media partner apa global ini bisa nih harusnya.
6: Bisa. Nanti bisa tinggal hubungi Mas Nando aja ya.
12: Boleh.
6: 08.
12: Iya itu ya.
13: 08 tadi itu berapa?
12: Ya itu yang paling penting 08-nya dulu itu. Nanti kita amankan ya.
6: Iya betul.
12: Oke siap Mbak. Ini mungkin apa namanya sambil ngobrol gitu kan, ini apa kira-kira harapan dari teman-teman Mitra Balestra nih ya buat MMG ulang tahun yang ke-26 dari DJ FM, Global FM dan juga Kota FM.
13: Dari siapa dulu?
12: Dari Mas Mbak Laras dulu aja.
13: Oh dari saya?
12: Iya.
13: Harapannya semoga dari Global sendiri, Mercury sendiri dan DJ FM sendiri itu semakin sukses ya, amin. Semakin lancar juga dan
6: amin.
13: Jujur ini salah satu media partner yang Laras awal masuk di hotel udah disambut ramah kan sama Pak Acit sama
12: Acit ramah ya, alhamdulillah Acit ramah ya.
13: Iya ramah. Acit tepuk tangan dulu dong, mana Pak Acit?
12: Alhamdulillah.
13: Luar biasa.
12: Bagus tuh, bagus. Iya. Oke.
13: Ya pokoknya semoga sukses terus lah, jaya selalu.
12: Amin. Ya, terima kasih Mbak Laras ya, thank you. Halo Mas Yoko, gimana Mas Yoko?
14: Semoga Global FM ini semakin timnya semakin solid.
12: Gak cuma global ya Mas, ada Kota FM sama DJ FM juga ya.
14: Semakin
12: nanti,
14: solid.
12: Iya teman-teman Kota sama DJ ngambek lagi.
14: Dan semakin kreatif ya, dan sukses selalu.
12: Amin. Siap, terima kasih. Semoga juga sukses selalu untuk Midtown Basra juga gitu. Karena jangan lupa untuk bisa langsung sikatin promo-promo yang ada di Midtown Basra ya.
6: Betul, juga buat Sobat Global, Sobat Kota, Youngsters juga. Kalau misalnya pengen tahu promo-promonya langsung aja kunjungi Instagram @midtownsurabaya.
12: Yes, yang centang biru pokoknya.
6: Centang biru.
12: Terakhir Mbak Laras, apa persamaan antara kamu sama Warkop? Ayo.
13: Aduh apa ya? Gimana? Sama-sama ada rasanya kali ya?
12: Salah. Aku belum ngerasain, maksudnya aku belum ada perasaan. Maksudnya aku belum ada perasaan gitu loh. Ya maksudnya aku belum ada perasaan gitu.
6: Apa? Coba apa dong?
12: Persamaan, sama-sama bening.
13: Oh.
12: Sorry. Ya. Oke. Iya. Iya, black hole ya Allah. Siap. Oke, makasih ya teman-teman dari Mitra Basra ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Ya, thank you ya.
6: Terima kasih banyak. Oke.
12: Mas Yoko, Mbak Laras, terima kasih banyak. Thank you. Love you ya.
6: Ya udah, kita duduk di sini. Love you buat siapa nih? Mas Yoko atau Mbak Laras?
12: Kita semua. Mas Yoko, makasih ya.
6: Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Mas ya. Mbak Laras juga terima kasih banyak.
12: Oke, yes. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol lagi ya Non ya. Kita masih ada satu tamu lagi dan tamu ini kita bakal digeruduk sama 3 orang abis ini. Oh,
6: banyak banget.
12: Ini loh lihat entahlah. Ya. Udah dari tadi pagi mereka di sini loh. Ngeri nih orang-orang ini.
6: Bisa ngececer di situ loh ya.
12: Iya. Tapi yang pasti kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, masih di yang namanya Together. Satu perjalanan sejuta kebersamaan.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Iya betul, yeah. USP, unique selling point.
6: Betul, tadi sempat ini juga nih, tadi sempat Noni.
5: Kepikiran.
6: Lucu banget sih, tadi dari teman-teman tuh kan kasih kan, ada kayak, benar, itu ada... apa tarto?
7: Itu sebenarnya minion sih.
6: Oh minion.
7: Tapi kebanyakan orang mengira itu kayak turtle ya.
6: Iya.
7: Ninja, aku pikir
6: iya, betul.
5: Aku tadi kira juga kura-kura.
6: Ninja gitu.
5: Benar.
7: Warnanya hijau.
5: Iya, karena warna hijau gitu. Tapi mungkin karena memang Tom Noodle ini Surabaya gitu kan.
6: Betul.
5: Maksudnya bonek banget, hijau banget.
6: iya
5: kan.
6: Mungkin sih, kalau mau hook juga gak mungkin gitu kan. Kalau mau Hulk juga gak mungkin kan.
5: Gak mungkin.
6: Hulk kan gak kacamataan ya.
5: Iya, betul.
6: Lucu, kenapa sih mas akhirnya kepikiran konsep kayak gitu nih?
5: Iya.
7: Ya sebenarnya itu salah satu, apa jadi kita... Apa sih yang bikin orang jadi ingat sama Top Noodle gitu ya?
5: Okay.
7: Dari tim F&B kita juga membuat satu yang unik ya. Kita buat Bapak Vanilla dengan salah satu karakter.
5: Okay.
7: Supaya diingat seperti itu kan.
5: Betul.

0: Surabaya. Pertama kali buka di mana sih Mas Top Noodle itu Mas?
1: Bisa jelas. Kalau pertama kali buka Top Noodle itu di Tunjungan Plaza sih Mas.
2: Oke. Okay. Oh memang Tunjungan Plaza ya. Legendnya memang di Tunjungan Plaza ya.
0: Ya.
2: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu sendiri nih, kalau untuk di wilayah Indonesia sendiri Top Noodle sudah ada di kota mana saja nih Mas?
3: Untuk outlet kami sudah ada di Jogja, khususnya okay. di Amarumo Plaza itu di ground floor new area.
0: Oke. Okay.
3: Ada di Pakuwon Mall Jogja itu di lantai satu ya.
0: Oke okay, baik. Okay. Berarti di Jogja udah ada dua spot tuh. Betul, yang bisa dinikmati ya.
3: Terus kemudian ada di Palembang Indah Mall di ground floor juga.
0: Okay.
3: Dan kemudian ada di Surabaya di Tunjungan Tunjungan Plaza 4 lantai 5.
0: Oke okay, di okay. TP 4 lantai 5 ya. Oke.
2: Okay. Nah, kalau misalnya dalam waktu dekat ini nih Mas Top Noodle bakal ekspansi kemana lagi nih?
0: Oh iya, kan menarik ya. Maksudnya kan ini tadi disebutin sementara berarti masih ada kurang lebih di 4 kota.
2: Empat outlet di tiga kota.
0: Nah menarik kan, ekspansi ini mungkin apakah akan mulai menjajah di luar Jawa kah gitu kan ya. Atau mungkin masih mau buka baru lagi tapi masih di Pulau Jawa, di mana gitu.
2: Oh tapi tadi di Palembang udah ada ya Mas?
0: Sudah
2: ya?
0: Ada. Oh iya Palembang udah ada. Iya tapi kan ke barat ya, ke timur mungkin kita belum ke Bali, Bali.
2: Iya tengah,
0: itu tengah bukan timur. Iya. Bali beli. Iya kan, rencana ekspansi gimana tuh Mas?
3: Untuk kabar baiknya, dalam waktu dekat ini Top Noodle akan ekspansi untuk membuka outlet baru di BJ Junction Mall Surabaya.
0: Oh, di BJ.
3: Itu insya Allah di tanggal 3 Juli.
0: Tanggal 3 Juli besok ya.
3: Kemudian rencana kedepannya kita juga akan open outlet baru di Royal Plaza.
0: Oke,
3: okay, nice. September
0: tahun ini juga.
3: Betul.
2: Wow, okay. Wah, bener-bener running ya. Iya, kita di teman-teman Top Noodle di BJ Junction,
0: betul sekali.
2: Di Septembernya langsung di Royal Plaza juga.
0: Yes, betul. Biasa. Ini kalau boleh tahu apa yang membedakan konsep nanti dua tenan baru ini dengan yang sebelum-sebelumnya, Mas Chandra?
1: Sama seperti Top Noodle yang ada di Tunjungan Plaza.
0: Yeah.
1: Kita masih ngusung konsep yang muda, anak-anak muda, terus yang culture gitu ya mungkin. Terus enak buat nongkrong juga buat
0: anak-anak.
1: Di samping itu kita juga memberi kenyamanan buat keluarga juga yang mau makan di sini.
0: Betul. Nah ini pas gitu kan ya, buat semualah, buat sahabat Mercury, yang terus sobat global, sobat kota gitu kan ya. Gak pakai, gak langsung mampirnya adalah ke Top Noodle pastinya.
2: Betul.
0: Iya kan, karena emang buat sport segmen oke gitu.
2: Masuk ya.
3: Di sisi lain kita juga akan membuat suatu branding bahwa di nanti di BG Junction itu kita akan mengadakan setiap bulannya untuk event community.
0: Jadi okay, baik.
3: Teman-teman yang nyari tempat atau hotel bisa nyadakin event itu yang bisa.
0: Iya betul.
3: Yang membedakan antara lainnya.
0: Yang di BG Junction itu bisa untuk event juga komunitas ya.
3: Betul.
0: Nah pertanyaannya kalau event itu kan pasti kan kita ngomongin tentang jumlahnya.
2: Iya
0: kan.
2: Betul. Bisa kapasitas ini ya.
0: Betul
2: bisa
0: sekali.
2: Bisa menampung berapa banyak nih.
3: Untuk di BG Junction itu kita up to 80 seat.
0: 80 seat ya? Oh nice.
3: Kemudian kita juga rencananya juga ada smoking area ya, smoking area sendiri, kemudian VIP room.
0: Ada VIP juga ya.
2: Tapi tetap ya, untuk smoking areanya ini indoor ya, indoor smoking area ya?
3: Iya ada ruangan khusus.
2: Gitu. Oke, okay, ada ruangan khusus.
0: Ada ruangan khusus, baik, oke.
2: Okay. Nanti tetap bisa sebat.
0: Bisa dong.
2: Yo, sambil nikmatin makanan.
0: Betul. Semuanya bisa mampir tanpa terkecuali gitu kan ya. Menikmati yang namanya Top Noodle. Mas, kalau mungkin pada yang belum tahu nih gitu kan ya, Top Noodle itu secara pricing-nya itu start from berapa sih?
3: Untuk di Surabaya ini kita start from 21 ribuan.
2: Bisa lah ya, kejangkau banget lah kalau ini ya.
0: Iya parah itu tuh, iya.
2: Iya.
0: Kerja kopar itu sih ya kan.
2: Nah itu juga nih, terus juga buat Sobat Global, buat Sobat Kota ya, buat
0: Sobat Mercury dan juga Youngsters.
2: Sobat Mercury juga. Nah ini nih, kalau misalnya pengen sekedar ngelihat menu atau apa, mungkin ada Instagram atau apa
3: betul,
2: nih?
3: Betul, kita juga sudah ada link di Instagram, kita bisa, juga bisa lihat menunya di situ.
0: Baik.
2: Jadi sudah tertera di situ semua ya Mas ya?
0: Udah ada semua di situ ya?
3: Follow Instagram kita.
0: Apa Instagramnya emang apa?
3: @topnoodleindonesia.
0: @topnoodleindonesia.
2: Oke, ini ya ejaannya Top Noodle Indonesia. Gak ada spasi, gak ada
3: langsung
2: underscore.
3: Langsung gabung
0: semuanya, oke. Ya. @topnoodle Indonesia.
3: Betul.
0: Mas ini ada promo khusus gak? Maksudnya selama high season ini gitu kan? Atau mungkin dalam menyambut yang namanya Piala Dunia, ada gak di Top Noodle sendiri?
3: Untuk kalau spesifik di Piala Dunia kita masih belum.
0: Oke, baik.
3: Juga ada bekerjasama dengan beberapa seperti Grab Line Out.

0: lewat gitu, kita juga ada diskon 20%.
1: Oh iya, betul. Okay. Betul.
0: Untuk menanyakan hotel silakan langsung aja.
1: Ya, ya, ya, ya, ya. Itu bisa dimanfaatin itu. Juga
2: betul.
1: Tuh.
2: Ha. Ini mungkin jadi bisa jadi momen menarik juga ya, karena sebentar lagi kan mau buka outlet baru nih di BG Junction. Betul. Barangkali nih ada promo-promo seru di situ. Boleh dong di spill sedikit nih.
0: Yes. Untuk promo serunya silakan follow Instagram kami dulu.
1: Kita dibikin penasaran terus ya. Terus kemudian sama beliau-beliau ini ya.
0: Setiap kita opening outlet baru, kita akan ada sebuah untuk fun ya. Kita ada ini giveaway.
1: Oke.
0: Okay. Teman-teman yang mau ikutin giveaway silakan nanti cek di Instagram kami. Nah. Nanti kalau udah update silakan ikut giveaway-nya.
1: Iya, ya, betul, betul sekali, betul sekali ya. Langsung aja bisa di-follow gitu kan, siapa tahu bisa selain bisa dapat promo, bisa dapat giveaway juga. Apalagi kan mau buka outlet baru. Sekali lagi kita ingetin gitu kan ya buat sahabat Mercury, Youngster, sahabat Global, sahabat kota, tanggal 3 besok 3 Juli lebih tepatnya.
2: 3 Juli
1: di BG Junction.
2: BG Junction Surabaya.
1: Surabaya itu dia.
2: Ini sejak buka mall ya, Mas ya?
0: Betul.
2: Oke.
1: Okay. Apa?
2: Sejak buka mall.
1: Iya, jadi sejak buka mall.
2: Jam buka mall sampai jam tutup
1: mall. Sampai jam tutup mall, betul sekali. Gitu ya, terus habis itu September besok bakal running gitu kan ya, bakal buka di yang namanya Royal Plaza, Surabaya.
2: Royal
1: betul
2: Plaza
1: ya.
2: Surabaya.
1: Oke. Okay. Nah, ini bisa mampir-mampir juga nih kita ke sana untuk opening besok kali ya, boleh kali ya.
2: Yang rumahnya dekat ya, rumahnya dekat BG Junction kayak Noni ini kayak gitu, bisa langsung mampir.
1: Betul
2: ya.
1: Sekali.
2: Yang mau dekat Royal Plaza, kalau kejauhan ke BG Junction bisa langsung mampir juga.
1: Iya, betul sekali. Enggak ada alasan gitu karena mau start from-nya cuma 21.000 loh. Ya udah terjangkau banget aja. Gitu kan, dia bisa menikmati mie yang enak cuma di yang namanya Top Noodle, sayang ya.
0: Betul.
1: Itu dia. Oke, Mas, ini mungkin dari Top Noodle nih ya, selain tadi udah ngasih informasi yang sangat luar biasa, kira-kira ucapan apa nih buat kita bertiga nih, Global FM, Kota FM, DJ FM gitu kan, atau mungkin secara harapan keseluruhan untuk Mercury Media Group ya.
0: Oke. Untuk Mercury Media Group, terutama Mercury FM, Global FM, Kota FM, dan GFM, semoga semakin maju dan berkembang.
1: Amin.
0: Semoga,
1: amin.
0: Semoga timnya semakin solid.
2: Amin.
1: Ya. Amin.
0: Dan semoga semakin ramai pendengarnya.
2: Amin. Kasih tepuk tangan dulu dong, teman-teman di sini.
1: Nice ya.
2: Luar biasa. Dong.
1: Nah, bagus, bagus. Oke, oke, oke. Ya, itu kan dari Mas Doni tadi, ya kan?
0: Tri.
1: Oh iya, iya Mas Tri.
2: Doni.
1: Doni ada. Aku tuh langsung keinget sama pemain timnas Indonesia, Doni Tri. Iya kan? Iya, ada juga tuh Doni Tri. Sorry ya Mas Tri, sorry ya. Kalau buat Mas Chandra yang punya Pondok Chandra ini ya. Oke. Apa nih Mas Chandra, kira-kira harapan buat kita bertiga nih?
3: Harapan buat MMG Group ya.
1: Iya, sebetulnya sekali.
3: MMG Group. Semoga semakin jaya, kolaborasinya lebih meluas lagi.
2: Amin.
3: Terus mencakup anak-anak muda yang ada di Surabaya khususnya. Ya.
1: Betul, itu dia yang paling penting. Ya, dan pasti kita juga ucapkan sukses pasti untuk teman-teman Top Noodle gitu kan ya. Jangan lupa juga untuk bisa follow Instagram mereka sekali lagi di Top Noodle Indonesia.
2: Jangan lupa juga mampirin outlet-outlet mereka terdekat ya. Ada di Tunjungan Plaza, Galaxy Mall, kemudian ada di
1: Pakuwon Mall. Betul sekali. Dan 3 Juli besok jangan lupa mereka bakal opening gitu kan ya di yang namanya BG Junction. Dan juga bulan September bakal ada di Royal Plaza.
2: Surabaya.
1: Nah, istri. Mas, terima kasih ya, Mas. Thank you so much. Itu ada untuk Mas Chandra dan juga Mas Tri. Ini apa nih kira-kira nih? Ada obrolan apa nih? Ada obrolan apa ya?
2: Ah, ini dia nih.
1: Ada konspirasi apa dong nih?
2: Betul. Ini ada sedikit pembahasan nih dari menu-menu Top Noodle sendiri nih. Silakan Mas Tri ya.
0: Kita untuk menu Top Noodle kita sudah insya Allah semua menjangkau semua kalangan ya.
1: Yep.
0: Dan kemudian kita juga ada kids menu untuk anak-anak. Terus kemudian kalau mau mengadakan suatu acara, gathering, event, birthday, atau acara
1: gathering misalkan gathering. Gitu kan ya, engagement.
0: Kita menyediakan top meal box.
1: Top meal box, baik, oke.
0: Okay. Bisa untuk catering suatu acara, itu start form-nya dari 30 ribuan.
1: Oke, baik.
0: Terus kemudian kita juga ada event stall untuk mengundang kami di acara.
1: Wow, bisa tuh ya?
2: Serius,
0: ya, betul, itu start form 3 juta.
1: Nah, itu bisa menghubungi siapa, Mas Tri?
0: Itu bisa menghubungi tim sales kami, nanti bisa infonya dilihat di Instagram kami.
1: Lagi ya, sekali lagi ya di Instagram
2: jadi
1: ya.
2: Jadi langsung aja di direct message ya.
1: Oke, baik gitu kan ya. Oke, ada tambahan lagi mungkin selain event stall gitu kan ya, terus habis itu kids menu tadi juga.
0: Sudah.
1: Sudah, oke, baik, luar biasa.
2: Nah, ini dia nih, yang kalau punya acara, bisa banget nih ngundang Top Noodles ya, yang pengen bikin stall di acara weddingnya, ulang tahun,
1: kemudian start from 3 juta juga. Aja Noni.
2: Start from 3 juta aja. Nah kalau untuk 3 juta sendiri tuh dapat berapa package nih Mas?
0: Itu sekitar 100 package.
1: 100 packs ya? Oke baik, 100 packs 3 juta ya terjangkau nemen loh. Parah gitu kan ya. Kalau coba deh dibagi Sobat Global, Sobat Mercury, Sobat Kota, yang stars 3 juta ya kan dibagi
2: 100
1: packs tuh, ya kan berapa coba ketemunya?
0: 30
1: ribuan. Iya, gampang ketemunya ya kan. Kalau 3 juta dibagi 30 hari, nah itu yang agak bingung memang. Dibagi 30 hari itu agak bingung memang.
2: Bangkrut.
1: Iya betul sekali. Oke, Mas Tri dan juga Mas Chandra terima kasih sekali lagi. Dari Tom Rodos, semoga sukses terus gitu kan ya.
2: Betul.
1: Ini mereka kalau gak salah bulan November juga bakal ada anniversary, semoga kita bisa main-main ke sana juga.
2: Siap.
1: Oke, baik.
2: Semoga kita bisa bertanding ke sana juga ya.
1: Alright.
2: Oke, sukses terus untuk teman-teman Tom Rodos Indonesia.
1: Thank you.
2: Mengembangkan outlet-outlet berikutnya ya.
1: Iya, yes, betul sekali gitu kan. Terima kasih sekali lagi. Enjoy ambience kita untuk ulang tahun yang ke-26 kami. Semoga berkenan ya.
2: Okay.
1: Mas Chandra dan juga Mas Astri. Oke, okay, baik. Yes, itu dia sahabat Mercury, yang share Sobat Global dan juga Sobat Kota, keseruan kita ngobrol barengan sama teman-teman dari Top Noodle
2: Indonesia.
1: Itu dia. Jangan pasti jangan kemana-mana, kita bakal kembali lagi setelah yang satu ini.
4: 90,9 Global FM Surabaya.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sobat Global, ada kabar gembira nih. Keseruan Beplay The Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke Beplay, ini waktunya datang langsung ke Ciputra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan antara seni, desain, dan juga teknologi. Beplay pas banget dijadikan destinasi liburan barengan keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bareng orang-orang tersayang karena cocok untuk segala usia Sobat Global. Nah, selain itu, kamu juga bisa menjelajah 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Beplay The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan aja, yang kamu bisa dapetin secara online di Goers. Info lengkapnya bisa kamu cek ya Sobat Global di Instagram dan juga TikToknya di @beplay.id. Ayo, ajak keluarga dan teman kamu untuk seseruan dan masuk ke dunia bermain di Beplay. Beplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026 is fully supported by Global FM Surabaya Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Kenapa gigi kita harus kuat, Pak?
6: Gigi kuat itu penting, biar kita bisa makan apa aja. Hai, aku Samuel Zilguin. Ini cerita gigi kuat keluargaku. Kita suka banget makanan apa aja, tanpa khawatir gigi berlubang atau sakit. Karena gigi keluargaku 12 kali lebih kuat.
5: Ini ayam crispy kesukaan aku, Pak.
6: Dan ini daging steak kesukaan Papa. Rahasia gigi kuat keluargaku, ya Ciptadin Maxi 12+. Siapa?

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Mau cerita atau curhat sambil request lagu? Bisa banget Sobat Global. Chat WhatsApp kita ya di 081-330-24-9090.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
5: This is Female Fun Fact.
6: Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
7: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
5: This is Female Fun Fact.
6: Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: I turn you off?
4: Nope.
3: Didn't think so.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا، إنك لا تخلف الميعاد.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Pengen dengerin soundtrack anak seharian?

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 90.9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio. Sobat Global, ada kabar gembira nih. Keseruan Beplay The Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke Beplay, ini waktunya datang langsung ke Ciputra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan antara seni, desain, dan juga teknologi. Beplay pas banget dijadikan destinasi liburan barengan keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bareng orang-orang tersayang karena cocok untuk segala usia Sobat Global. Nah, selain itu, kamu juga bisa menjelajah 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Beplay The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan aja, yang kamu bisa dapetin secara online di Goers. Info lengkapnya bisa kamu cek ya Sobat Global di Instagram dan juga TikToknya di @beplay.id. Ayo, ajak keluarga dan teman kamu untuk seseruan dan masuk ke dunia bermain di Beplay. Beplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026 is fully supported by Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
4: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
5: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Airlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur, bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
7: Masyarakat itu bisa diberitahu, bisa paham kok. Cuman harus diberitahukan secara detail, tidak tiba-tiba padamkan, tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan, apa yang bisa masyarakat lakukan, misalnya apakah mematikan lampu sama 1 jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan

0: bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Selama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat satu hari tanpa listrik atau Earth Day seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Sobat Global, ada kabar gembira nih. Keseruan Beplay The Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke Beplay, ini waktunya datang langsung ke Ciputra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan antara seni, desain, dan juga teknologi. Beplay pas banget dijadikan destinasi liburan barengan keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bareng orang-orang tersayang karena cocok untuk segala usia Sobat Global. Nah, selain itu, kamu juga bisa menjelajah 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Beplay The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan aja, yang kamu bisa dapetin secara online di Goers. Info lengkapnya bisa kamu cek ya Sobat Global di Instagram dan juga TikToknya di @beplay.id. Ayo, ajak keluarga dan teman kamu untuk seseruan dan masuk ke dunia bermain di Beplay. Beplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026 is fully supported by Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Nine point nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Is this thing on?
4: Word.

Pengen dengerin soundtrack anak seharian?

0: mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, baru suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: dengarkan. 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan. 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
5: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M, M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Jangan kemana-mana ya Sobat Global, satu jam ke depan Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin terbaik di Global FM. Selamat malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini.

0: 90.9 Global FM, female and family radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 听一听，学一学 Global 谚语，由张蝶丽老师摘选，叶传业老师翻译。无官一身轻，比喻辞官后没有责任牵绊，所以身心自在。
1: Tanpa jabatan, tubuh menjadi ringan. Setelah pensiun dari jabatan, tidak lagi terikat tanggung jawab, maka orang menjadi santai tanpa tekanan.
0: 牛头不对马嘴，比喻说话或者是做事前后不一致。
1: Kepala kerbau tidak sepadan dengan mulut kuda, mengumpamakan kata dan perbuatan yang tidak sama.
0: 物以稀为贵，比喻东西越是稀少越显得珍贵。
1: Benda langka tentu mahal, artinya semakin langka suatu benda semakin dihargai dan mahal.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, female and family radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian,

0: Bisa dong. Coba di 90,9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya.
3: This song is for you. You better listen.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack enak seharian?

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Dengerin radio, seru banget tau.
1: Lewat radio, aku sembahkan.
0: Banyak lagu asik yang ear gak sembahkan. Only on 90.9 Global FM, Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Baru nih di Global FM Surabaya, program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Starry Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya. I will always remember.

0: Love.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya.
1: Now. Female and Family Radio.
2: Duh, baby mana ya? Stasiun MRT rame banget deh. Mana lagi dapet? Gak pede.
3: Dor!
2: Baby!
4: Kamu kenapa insecure gitu? Kan mau kelas boxing bareng. Lagi dapet ya.
2: Kelihatan ya risihnya.
4: Biar gak risih, coba nih pembalut yang ada daun sirihnya. Baru, Hers Protex Naturals Daun Sirih.
2: Bedanya dari pembalutku apa?
4: Jelas beda. Hers Protex Naturals Daun Sirih ada triple sheet protection-nya loh. Daun sirih sebagai natural antibacterial agent, hambat bakteri, penyebab bau. Cepat menyerap cairan dalam setengah detik. Dan kamu gak perlu takut gatal karena lembab. Kan ada breathable layer. Pakai gih, biar gak disirisi lagi.
2: Oke, baby, aku udah ready nih.
4: Wait, sudah pede lagi ya?
2: Ya iyalah, kan si bau dan gatel udah aku unfollow. Nggak disirisi.
4: Hers Protex Naturals Daun Sirih, stay confident and clean all day.
1: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian. Bisa dong. Satu yang ku pinta, yakini dirimu, hati ini milikmu. Stay tune terus di Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: ada yang baru nih di Global FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Enopanan Gomelam Surabaya Female and Family Radio. Hai, selamat global, selamat pagi. Balik lagi di Morning Up bareng sahabat Puspita di sini, sahabat global. Aduh, setelah sekian lama ya kita tidak bertemu sahabat global, akhirnya kita bertemu lagi untuk di pagi hari ini. Seperti biasanya Puspita akan menemani sahabat global dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Jangan lupa untuk ikut bergabung bareng sahabat Puspita ya di 081-3304-9090. Dan ini dia ada lagu pembuka spesial dari Puspita untuk membuka pagi ini, dan ini lagu sangat meneduhkan ya untuk Puspita. Ada lagu dari bapak-bapak nih ya yang memang akhir-akhir ini lagi viral banget. Ada Perunggu, Ini Abad.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
4: This is Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact.
4: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
6: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
4: This is Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact.
4: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

90,9 Global Ham Surabaya Female and Family Radio. Masih bareng Sahabat Puspita untuk di morning up pagi hari ini ya Sahabat Global. Aduh, bisa tau mau sapa beberapa Sahabat Global dulu ya. Ini ada siapa-siapa ini. Aduh bentar ya. Ini Puspita tuh posisinya ya tadi pagi ini Sahabat Global tuh belum tidur ya. Karena memang sebelumnya harus kerja dulu. Pokoknya ini ya Puspita tuh ada double kerjaan gitu lah. Nah ini seperti biasanya tidak tidur dan sampai sini tuh posisinya telat karena ya kerjaannya harus selesai dulu nih yang di sana terus baru bisa ke sini gitu ya. Jadi ini kayak agak-agak gimana gitu ya ngomong. Jadi enggak lah. Ada sini bareng sama Puspita, bareng sama Sahabat Global. Udah lama gak siaran jadi agak aneh ya. Oke, ditemenin ya sama Sahabat Global semuanya. Ini ada siapa? Ini ada Kak Antoni. Pagi Kak, lama tak bersua. Ini sambil di ini loh, sambil dikasih emot. Kayak ditantangin gitu loh. Iya maaf ya, maaf ya, dimaafin gak kira-kira nih. Ini ada kak Laris. Akhirnya muncul Mbak Pus. Iya Kak Laris. Ya setelah kemarin tuh harus aduh urusin beberapa hal dulu gitu ya. Ada beberapa yang memang harus didulukan dulu, yang akhirnya gak bisa ikut siaran dulu gitu lah untuk di minggu kemarin. Ada berikutnya ini siapa ini? Ada Kak Reza. Pagi Kak Puspita, semoga salam dulu keadaan sehat lahir dan batin, amin. Kak Reza juga ya. Lagu hari ini Virsa Bersari Waktu Yang Salah ya Kak. Efek konser masih terasa. Abis lihat konser apa? Kamu Kak Reza lihat konser di mana? Ada Virsa di mana? Kok bisa kita nggak update sama sekali ya konser-konseran ini ya? Mau diputerin lagunya Virsa Bersari Waktu Yang Salah. Ini lagu yang ini ya. Kayaknya semua orang kayaknya relate sih. Ya, karena lagunya sendiri dari judulnya aja pasti ada lah ya orang yang di waktunya itu katanya tuh orangnya tepat tapi waktunya yang salah. Enggak sih itu ya, emang dari awal orangnya enggak tepat aja. Enggak ya. Oke, kamu abis lihat di mana? Kak Reza, Puspita kok enggak tahu ya? Emang Puspita harus tahu semuanya? Enggak sih. Maksudnya kan ini kalau di area Surabaya atau bukan gitu. Karena kalau beberapa waktu lalu sih harusnya yang Puspita lihat di TikTok tuh enggak ya? Ya, bukan di daerah Surabaya gitu maksudnya ya. Ini sambil Puspita siapin juga untuk Sahabat Global yang lainnya juga. Kalau memang mau lihat, mau request sama kayak Kak Reza boleh di 081-330-24-90. Namanya Sahabat Global yang memang pagi ini mungkin lagi di jalan, lagi kejebak macet, jangan ngantuk. Atau bahkan balah, belum tidur kayak Puspita gini ya. Boleh banget untuk langsung aja sambil mungkin biar di jalan kayak agak-agak relax. Tapi jangan tidur di jalan ya. Boleh untuk salam-salam atau bahkan untuk mau request pagi ini boleh. Oh, di Malang. Tahu. Iya, Puspita cuma tahunya tadi dari TikTok. Tapi enggak tahu ya ternyata itu di daerah Malang. Enak banget Kak Reza. Abis liburan berarti ya. Ini dia deh spesial untuk Kak Reza yang memang gagal move on sama konsernya kemarin gitu ya. Ada lagu dari Virsa Besari featuring dengan Tantri, Waktu Yang Salah.